0: when music.
1: Hot news, hot banget, kalah banget sama koyok cabai kamu yang kamu tempel di pinggang itu sebaya. Mudah kamu tahu kan tadi malam banget Pak Presiden Prabowo Subianto ya baru aja ngecopot kepala BGN Pak Dadan Hindayana gitu kan, diganti sama wakil kepala BGN gitu. Jadi kalau ngomongin kan kita kayak kepo banget ya, apa sih alasannya gitu kan Pak Dadan itu dicopot nih sebaya. Mudah akhirnya Kompas.com tuh nge-spill gitu, ada beberapa alasan, contohnya tentang kualitas makanan itu jadi salah satunya. Karena kan Pak Prabowo tuh sangat amat teliti banget orangnya gitu kan, apalagi gitu beliau tuh kayak gak kepengen anak-anak Indonesia tuh yang keracunan lah, yang macam-macam tuh gak pengen banget gitu. Jadi kalau katanya Mensesnek ya, Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi itu bilang ada tentang masalah kedisiplinan dalam ngejalanin SOP gitu. Jadi Pak Dadan ini dinilai kurang apa ya, kayak kurang lah dalam mengawasi yang namanya operasional dan prosedur makan bergizi gratis gitu. Apalagi ini kan jadi program strategis nasional gitu. So that's why, karena termasuk kedisiplinan juga dalam menjaga kualitas, Pak Dadan tuh diganti nih sebaya. Tapi kalau menurut kamu, apakah langkah dari Pak Prabowo ini sangat bijak untuk ngeganti Pak Dadan?

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Morning, morning, sunshine. Bangun dong, bangun dong. Udah waktunya nih ya kita bergerak, kita berfotosintesis nih sebaya muda. Kali ini ya aku punya info dari Antara News tentang Menpora. Kayaknya aku paling jarang banget ngebahas soal Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Jadi ini di-spill sama Antara News nih yang baru aja gitu kan. Ala-ala jadi atlet itu bilang kalau Menpora kita Pak Erick Thohir tuh bilang fasilitas pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional atau P3SON Hambalang yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu bakal dimanfaatin jadi pusat pelatihan buat Dinas Pemuda dan Olahraga di Pemda seluruh Indonesia gitu. Jadi Pak Menpora bilang gitu kan, fasilitas PSO Hambalang ini bakal jadi aset buat pusat pelatihan dispora seluruh Indonesia gitu. Beliau juga bilang kalau pernyataan anggota Komisi 10 gitu kan tentang fasilitas P3SON Hambalang yang terbengkalai. Nah, Menpora ngejelasin kalau mereka tuh udah diskusi sama beberapa pihak terkait ya, contohnya BPK gitu, Kejaksaan, Kemenko tentang pemanfaatan lagi P3SON Hambalang. Jadi kalau ngomongin fasilitas itu, by the way gitu, bakal dimanfaatin buat nunjang kegiatan pelatihan di bidang pemuda dan olahraga barengan sama dinas terkait dari pemerintahan daerah. Cuman ya mungkin jumlah gedung yang dimanfaatkan bakal dikurangin gitu biar tetap ngejaga kontur tanah yang udah ada di sana. Jadi Menpora bilang kalau mereka tetap ngejaga aset-aset olahraga yang udah dibangun pemerintah gitu. Jadi bisa dimanfaatin semaksimal mungkin dan gak saling tumpang tindih secara fungsinya. So that's why akhirnya mereka ngemanfaatin lagi gitu beberapa aset selain P2SON Hambalang. Mereka juga nyiapin fasilitas Cibubur Youth Elite Sport Center atau CYESC di Cibubur di Jaktim gitu. Jadi sport science dan juga pemulihan atlet gitu setelah berlatih atau berenang. Wah, jadi kayak ternyata banyak banget ya fasilitas-fasilitas buat olahraga nasional punyanya Indonesia.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk,
1: ada Halo Indonesia.
0: So, stay tuned on Morning Breakfast.
2: No guru, just bro. Kalima ya, Baskara.
3: Di dunia luar sana kan lagi rame banget ya sama yang namanya hantavirus, terus juga virus Ebola, dan mungkin sekarang juga di Indonesia lagi rame banget virus campak ya, sebayang muda. Pokoknya kayaknya lagi ugal-ugalan lah virus-virusan ini, dan akhirnya Kementerian Kesehatan gitu kan baru aja ngelanjutin proses deteksi dini lewat active case finding ke jemaah haji Indonesia yang baru aja datang di Bandara Soekarno-Hatta. By the way nih, Kompas tuh bilang kalau jemaah yang kelihatan yang gak sehat atau diduga ngalamin beberapa masalah kesehatan langsung dibawa ke pos kesehatan buat diperiksa lebih intensif. Jadi kalau katanya Pak Wakil Menteri Kesehatan Beni Paulus gitu kan, jadi ketika lihat jemaah yang pulang nih ada suspek terus gak sehat, langsung deh dicek kesehatannya. Pak Beni juga bilang ya, ada 6 jemaah dari kloter pertama di kepulangan ini yang masih diobservasi gitu, karena kondisinya lagi down juga sebaya muda. Jadi buat proses screening kesehatan ini sebenarnya udah dimulai dari fase keberangkatan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta gitu kan. Jadi kalau ngomongin kebijakan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji itu juga bisa banget loh sebenarnya, kalau misalnya syarat kesehatannya tuh gak memenuhin gitu. Apalagi kan kalau di luar negeri sana tuh kan takutnya ya pas imunnya gak kuat terus dapat virus-virus, kan bahaya juga ya.

0: paling sabset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Radio Kalimaya Baskara, siap jadi penyemangat.
2: Yang kerja. Kalau tadi yang sekolah, sekarang yang kerja. Aku ada di Jalan Jupri, sebaya muda pertigaan di Mergan Lori. Jadi kalau kamu dari arah Langsep, belok kanan mau ke daerah Bandulan, atau kamu lurus mau menuju ke daerah Mergan Lori tembus Sukun, atau kamu belok kiri mau ke daerah Mergan tembus ke Pasar Besar, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id pagi hari ini terpantau ramai ya sebaya muda, dengan dominasinya adalah kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNIN, don't forget to riding safely.

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalimat Baskara, the power of sound.
2: Kalau tadi kan dari Kemenkes nih sebaya muda yang mulai ngekarantina jemaah haji yang udah pulang. Nah kali ini datang dari Kemenhaj juga gitu kan, yang ngecatetin kurang lebih udah ada 6.300-an jemaah haji reguler dan juga petugas haji yang udah datang ke Indonesia per hari Senin kemarin ya, tanggal 1 bulan Juni gitu, setelah ngelakuin ibadah di Arab Saudi. Jadi kalau katanya kompas.com nih gitu kan, juru bicara Kemenhaj Bu Maria Asegaf tuh bilang kalau per 1 Juni di jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat, buat fase pertama kepulangan itu ada di 6.333 jemaah haji dan 64 petugas. Jadi totalnya di 6.300-an. Nah, beliau juga bilang kalau jemaah haji Indonesia mulai masukin ke fase kepulangan secara bertahap gitu kan, lewat Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Dan Kementerian Haji dan Umroh itu terus ngelakuin dan memantau pergerakan kepulangan jemaah haji nih sebaya muda. Jadi kalau total data dari rekap pembayaran melalui Ardani gitu kan, dan pembayaran DAM di tanah air kurang lebih bakal ada 197.000 orang, dan ada 5.700-an jemaah yang ngelaksanain DAM dengan berpuasa.

Morning, morning. Welcome, welcome barengan sama aku di program Morning Breakfast ya, Sebayang Muda. Dan kali ini waktunya antara news tampil lagi gitu kan. Karena sebelumnya kan aku udah update tentang jalur darat ya, Sebayang Muda, buat libur yang cukup panjang ini gitu. Nah, kali ini aku bakal update dari jalur laut, datang dari PT ASDP Indonesia Ferry gitu kan, yang ngecatatin kurang lebih ada 804.000 penumpang dan 215.000 kendaraan yang nyebrang dan diangkut selama periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Hari Raya Waisak, sampai Hari Lahir Pancasila. Dan itu kayak semua dengan aman dan nyaman banget nih, Sebayang Muda. Jadi kalau kata Direktur Utama ASDP ya, Pak Heru Widodo nih, waktu barengan sama Antara News, ya totalnya sih kalau 4 pelabuhan utama ya, Merak, Bakahuni, Ketapang, sama Gilimanuk, totalnya ada di 804.000 penumpang dan 215.000-an kendaraan. Jadi beliau tuh bilang kalau tingginya mobilitas masyarakat itu jadi kayak cerminan kalau kebutuhan tentang konektivitas itu nggak cuma ada di jalur darat doang atau jalur udara gitu kan, tapi juga jalur laut jadi salah satu pilihannya mereka nih, Sebayang Muda. Terutama ya keberhasilan ASDP buat ngejaga kelancaran layanan di tengah gitu kan, trafiknya lagi tinggi-tingginya banget, Sebayang Muda. Orang-orang satu Indonesia Raya pada FOMO libur gitu. Bahkan beliau juga bilangnya, Pak Heru, kalau keberhasilan pengelolaan arus penyeberangan itu juga gak lepas dari sinergi di semua pihak buat mastiin layanan tetap optimal buat masyarakat nih. Jadi kalau ngomongin selama periode libur panjang ya, ASDP tuh punya banyak banget langkah antisipatif gitu loh buat ngurai yang namanya kepadatan gitu. Contohnya optimalisasi armada, infrastruktur pelabuhan yang memadain, terus juga penguatan pengendalian operasional dan koordinasi intensif ya barengan sama semua kepentingan, sama kayak perangkat-perangkat tertentu gitu buat ngejaga arus kendaraan dan penumpang tuh tetap terkendali gitu kan. Terutama kalau udah lagi di peak season banget kan, suka antri atau yang sampai padet banget, sampai ngestak berhari-hari. Tapi di liburan kali ini sama sekali gak ada berita tentang itu, Sebayang Muda. So that's why kita harus acungin jempol nih buat ASDP.

0: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Duh, tapi kok,
2: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok muka aku rasanya makin kering kayak di gurun.

0: main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Udah lah, gak apa-apa akuin kalau kamu emang remaja jompo sebaya muda. Karena yang jompo tuh gak cuman kamu aja gitu. Kita semua nih udah masuk ke remaja jompo. Jadi kayak menghirup inhaler itu udah kayak sebagai udaranya Gen Z gitu kan. Koyok cabai tuh sampai kayak gak ada rasanya gitu kan, saking udah terbiasanya. Padahal ya buat kamu tuh harus penting banget loh tahu gitu kan penyebab sakit pinggang belakang kamu tuh karena apa. Kenapa? Kalau misalnya kamu biarin gitu kan, takutnya nanti bakal jadi kerusakan saraf permanen, gangguan ini ya mobilitas kamu gitu kan, nyeri punggung bawah atau lower back pain ini. Halo Dok tuh bilang itu dari berbagai struktur anatomi, mulai dari otot, ligamen, sendi fasciat sampai diskus invertebralitas gitu atau bantalan tulang belakang. Jadi buat ngatasinnya itu enggak harus selalu pakai metode medis sih, tapi bisa juga dengan obat-obatan yang tepat, memperbaiki postur dan gaya hidup yang sehat. Terus kamu penasaran enggak sih apa aja gitu kan caranya nih sebaya muda gitu kan untuk kayak ngebikin kita tuh jadi lebih sehat lagi dan enggak ngerasain sakit pinggang?

0: katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
1: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan.
0: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: Klik lokal kali ini sekarang.
2: Kalau misalnya nih nonton drama Korea atau film-filman nih sebagai muda kamu yang suka nonton tapi di situs-situs bajakan, harus tobat nih sebagai muda. Kenapa? Jadi gak cuman kamu cewek-cewek suka nonton drama dan perfilman yang nonton di bajakan, tapi kali ini buat cowok-cowok ya, terutama buat kamu yang suka nonton bola, tobat-tobat deh buat nonton di situs-situs yang jujur janggal gitu kan, yang situs-situs tidak benar itu. Kenapa? Kali ini tuh datang dari kompas.com yang bilang kalau sekarang tuh ternyata ya sebagai muda buat nonton bola tuh udah gak lagi gratis. Akhirnya di laga Arsenal versus sama PSG gitu kan, di final Liga Champion, itu ngehasilin 16,2 juta penonton itu nonton lewat siaran ilegal gitu kan, yang gak ditayangkan secara gratis. Jadi analisis tuh kayak analisis yang dilakuin sama Gaming Compliance International tuh nunjukin kurang lebih 16,2 juta penayangan streaming ilegal ini yang durasinya lebih dari 90 detik itu dilacak ke 3,7 juta alamat IP yang unik-unik gitu. Jadi kalau ngomongin pertandingan ini ya, kalau kamu nonton secara legal itu ditonton lebih dari 7 juta orang, tapi tetap nih lebih banyak nonton yang di situs-situs jujur janggal.

0: Dok, kok paketmu ada 7 kardus? Katanya lagi mau hemat.
1: Loh, ini hemat kok, Pak. Flash sale. Kalau nggak dibeli, bisa rugi 2 kali.
0: Haduh, hematmu ini loh, bikin ATM Bapak trauma.
2: See you.

0: Missing Me. Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: I know you are missing me, sebaya udah kayak lagunya barusan jadi Marys gitu kan, missing me. Iya, kalau kamu kangen sama aku boleh banget gitu kan buat gabungan di live TikTok aku di @kalimaya_malang, atau kamu boleh juga gitu telepon buat request lagu di 0822-622-0021. Tenang, kalau kamu gak punya pulsa, gak mungkin gak punya paketan, gak mungkin gak punya wifi, gabungan aja di WhatsApp calls nih. Dan kali ini sebaya muda datang dari Manca Corner, tapi aku akan ngajak kamu buat pergi ke Jepang gitu. Kenapa? Karena kan sekarang kan kayak cuaca tuh emang lagi macam-macam banget ya, yang El Nino, super mega El Nino lah, terus ada beberapa kayak fenomena alam yang mungkin enggak kerasa di Indonesia tapi kerasa di negara lain ya. Salah satunya kali ini sebaya muda lebih dari 200 ribu warga di kota Kagoshima, Jepang itu diperintahin harus ngungsi karena ada yang namanya topan chanmi gitu, kalau katanya laporan media yang ada di Jepang. Terus Antara News baru aja bilang gitu kan, kalau topan itu geraknya tuh ke arah timur laut Okinawa di bagian selatan, di mana ada 9 orang yang udah mengalami luka ringan gitu, dan juga ada hampir 50 ribu rumah itu kehilangan aliran listrik gitu kan, karena ya anginnya kenceng banget gitu. Jadi kalau ngomongin ancamannya tuh sekarang udah masuk di level 4, di mana

Yang udah bahkan NHK ngelaporin kalau di Pulau Shikoku itu punya potensi yang paling besar dampaknya. Abis itu bakal disusul sama pesisir timur di Pulau Honshu. Jadi buat sekarang sih, buat tekanan atmosfer dari topannya sih kecatat ada 975 hektopascal ya, dengan kecepatan anginnya di 48,5 knot, dan buat hembusan anginnya tuh di 67,6 knot. So jadi stay safe ya buat teman-teman kita, warga-warga Indonesia yang ada di Jepang, dan juga teman-teman kita warga Jepang ya, semoga badainya segera berlalu, amin.

0: Is, jadi kan mau jogging sekarang?
1: Aduh, masih ngantuk banget nih, Vin.
0: Loh, aku udah di depan kos kamu nih. Masa gak jadi sih?
1: Iya, bentar, cuci muka dulu.
2: Bareng Kalimaya Baskara FM, say goodbye to males-malesan dan welcome target hidup sehat yang jadi resolusi tiap tahun kamu itu sebagai muda.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 1.1 Good Song Best Station.
2: Kan katanya lagi El Nino yang parah banget kan sebaya muda, tapi nggak tahu kenapa gitu ya di Malang tuh kayak masih musim bediding, karena kita udah mulai masuk ke musim maba kan, jadi kayak bediding. Jadi aku berpikir di mana sih letak El Nino-nya di kota Malang gitu kan. Nah, tapi kalau ngomongin soal El Nino nih sebaya muda ini, aku dispil sama kopas.com kalau Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO di hari Selasa tanggal 2 Juni kemarin tuh bilang ada kemungkinan kurang lebih kayak naik sampai ke 80% fenomena iklim El Nino tuh bakal berkembang selama periode Juni sampai Agustus 2026. Jadi kalau ngomongin gitu, emang alasannya kenapa sih kok bisa naik ke 80%? Nah, kompas.com tuh bilang karena ada lonjakan suhu air laut di kawasan Pasifik tropis gitu kan, yang punya potensi gede banget buat memicu adanya gelombang cuaca panas ekstrim dan juga ngacauin pola curah hujan di tingkat global. Jadi kalau kata Badan Cuaca dan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu bilang kondisi El Nino tuh emang lagi berkembang dan diperkirakan bakal mengaruhin pola suhu dan curah hujan secara global nih sebaya muda. Dan kamu kepo kan apa aja nih yang harus disiapin selama badai El Nino ini?

0: tahu nggak persamaan adik sama kunang-kunang itu?
1: Ah, apaan ya mas? Adik nggak tahu.
0: Sama-sama bikin cerah dunianya mas.
1: Mas bisa aja deh jadi malu. Pingin jago gombalin orang tersayang kamu? Pantengin terus Radio Kalimaya Baskara.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: Jadi dampaknya apa sih Div, si El Nino ini ke Indonesia dan juga ke beberapa negara? Jadi nih Kompas.com tuh bilang El Nino tuh di mana? Itu bahasa bayinya adalah fenomena iklim alami gitu kan, yang ngehangetin suhu permukaan di Samudra Pasifik Khatulistiwa bagian tengah dan timur. Jadi kayak ada perubahan antara pola angin, tekanan dan curah hujan gitu. Biasanya sih siklus ini tuh ada tiap 2-7 tahun sekali dengan durasinya tuh 9-12 bulan. Nah, WMO tuh bilang kalau kemungkinan El Nino tuh bakal ada di bulan November itu ngedekatin di atas 90% gitu. Di mana bagian besar model perkiraan ini kayak nunjukin tingkat yang lebih kuat gitu. Jadi dunia tuh harus bersiap untuk menghadapin El Nino karena bisa memperparah bencana kekeringan, curah hujan lebat di wilayah lain. Jadi kayak misalnya di Indonesia nih bisa jadi kita tuh hujannya ugal-ugalan banget gitu kan. Tapi bisa jadi di negara lain misalnya kayak di Brunei mungkin kering parah gitu. Jadi kayak setiap negara tuh punya beda-beda gitu hasilnya dari si El Nino ini. Jadi WMO tuh ngingetin meskipun nantinya El Nino nih cuman bertahan di level tengah-tengah, tapi fenomena ini juga punya andil besar ya buat ngelahirin berbagai fenomena iklim yang macam-macam di tiap negara.

0: Loh, apa ini? Wah, masakanmu gagal apa gimana sih? Sayurnya kok dingin semua?
1: Lah itu salad, Mbak. Healthy lifestyle, no gorengan.
0: Halah, sayur doang kok nggak digoreng? Terus minyak jelantahku ini mau diapain?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Semua ngalamin yang namanya inflasi, semua harganya naik ya sebagai muda. Tapi kira-kira dari semua yang naik dan inflasi yang dirasain, gaji juga naik nggak ya? Nah, jujur kamu tanyain aja langsung ke kantor kamu masing-masing gitu kan. Tapi kali ini datang dari Australia nih sebagai muda gitu kan, yang naikin upah minimum karena lagi inflasi juga gitu kan. Jadi kalau ngomongin upah minimumnya di Aussie sana sih itu seminggunya 12 juta. Dan jangan dikompare-komparein antara Aussie sama Indonesia, karena kan jelas beda jauh dari segala aspek gitu sebagai muda. Bisa jadi seminggu upah minimal 12 juta di Aussie itu sama aja kayak sebulan 2 juta di Indonesia gitu. Jadi kayak kita harus melihat-lihat gitu. Jadi gak bisa langsung ditelan mentah-mentah. Tapi back again ngomongin soal upah ini naik sebagai muda. Jadi kompas.com tuh bilang kayak ya sekitar 3 juta pekerja yang bergaji rendah di Aussie bakal nerima kenaikan upah minimum di 4,75% mulai 1 Juli 2026. FYI, ini keputusan ini diumumin sama Fair Work Commission, lembaga independen penetap upah di Aussie, di hari Senin kemarin nih, lebih tepatnya 1 Juni 2026. Jadi kalau kenaikan upah minimum mingguan ini gitu kan, sekarang itu di 12 juta seminggunya. Jadi kalau per jamnya sih setara 338.000 per jamnya ya. Dan kamu penasaran gak sih ada apa aja nih di balik kenaikan upah minimum mingguan di Aussie?

0: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
1: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
0: Kamu nih bisa ya pagi-pagi gini udah semangat dan full power.
2: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
2: Kalau bahas tentang kenaikan upah minimum mingguan yang di AUS ini sebaya, berarti nggak kayak cuman karena ujuk-ujuk inflasi, tapi ada pertimbangan lainnya. Jadi kalau ngomongin keputusan ini sih, itu tuh besaran kenaikan ini sejalan banget sama proyeksi inflasi yang diperkirain sama Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia, RBA. Tapi angka ini masih di bawah permintaan serikat buruh yang pengen kenaikannya sampai 5-6%. Jadi kalau ngomongin serikat buruh, semua negara tuh punya serikat buruh, nggak cuma Indonesia aja. Jadi si Fair Work Commission itu menilai ya kebijakan moneter yang lebih ketat dari RBA ini udah nggak diraguin lagi ya, terutama buat menekan laju ekonomi di tahun ke depan. Jadi komisi juga ngecatat kalau inflasi tuh udah ningkat banget karena gangguan pasokan minyak gitu kan, karena ada perang di Timur Tengah gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma negara kita, semua dunia tuh juga ngerasain nih sebaya muda. Jadi semoga gitu ya Indonesia juga ngelakuin hal yang sama kayak di AUS ya. Tapi kamu gimana nih? Apakah di tempat kamu gajinya udah naik duluan?

0: Hits Kalima ya.
1: Ya, sebenernya udah gak kerasa banget, ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program Morning Breakfast. Thank you so much, udah seru-seruan 3 jam ini, juga udah request lagu. Ketemu lagi sama aku setiap hari Senin sampai Kamis dari jam 6 sampai jam 9 pagi di program Morning Breakfast. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power, dan selamat beraktivitas.

0: Sorry mas, ganggu gak ya?
1: Lagi nunggu keberangkatan ke Jogja mas, bentar lagi nih.
0: Waduh, jadi keinget mantan saya. Dia itu paling pengertian. Mama sama keluarga saya aja sampai sayang sama dia. Tapi mas, sayangnya satu sih mas, dia itu kalau makan bubur diaduk. Sedangkan saya... kok diem mas? Wah, ditinggalin saya. Butuh tempat curhat? Curhat aja ke Radio Kalimaya Baskara. Dijamin langsung plong.

0: loh, kok bajunya ada motifnya sih? Perasaan di fotonya polosan deh.
1: Namanya juga belanja di All Shop, harus siap-siap kecewa, Ais. Cuman kali Maya Baskara FM yang gak bakal ngecewain kayak belanjaan online kamu, Spea Muda.
2: Spea Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya.

0: semua tetap hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

0: on.
1: Kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sana sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: Selamat Hari Raya Idul Adha Sebaya Muda. Semoga hari ini kita makin adem, rumah makin rame, dan kulkas kamu kuat-kuat ya menerima kedatangan daging kurban.
1: Stay tuned 102.1 Kalimaya Baskara FM.
0: Rayakan hari dengan penuh berkah.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Semua muda, siapa nih yang hobi ngestek buah banyak-banyak tapi pas malah dimakan, malah layu atau busuk. Jadi sayang banget kan uangnya kebuang sia-sia. Nah, Ines abis dicurhati nih sama akuelektronik.com. Ada rahasia biar stok buah kamu di kulkas tetap seger dan nutrisinya terjaga. First thing first, jangan nyuci buah kalau nggak mau langsung dimakan. Air yang tersisa di kulit buah itu bisa bikin kelembapan tinggi dan mempercepat pertumbuhan jamur. Jadi, mending cuci pas mau dikonsumsi aja ya. Secondly, pisahin buah yang ngeluarin gas etilen kayak apel atau alpukat. Gas ini bisa bikin buah di sekitarnya bisa lebih cepat matang dan akhirnya busuk deh. Jadi, mending taruh di wadah yang beda ya. And thirdly, pastiin kulkas kamu nggak terlalu penuh atau sesak ya. Sirkulasi udara itu penting banget buat ngejaga suhu tetap stabil. Kalau kepenuhan, udara dingin nggak bakal merata dan buah kamu jadi nggak awet deh. Jadi, inget ya sebaik muda, cara nyimpen yang benar bikin kamu tetap bisa makan enak dan sehat setiap hari. Yuk mulai tata ulang isi kulkas kamu sekarang.

0: BBM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Udah kejar aja, hidup cuma sekali, daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wofford Girls Medicine Beer.

0: Mas, kok tiap hari nganter aku terus sih? Mas ini suka kan sama aku?
1: Mbak, di sistem ojolnya lo random ini. Lagian ini aplikasi ojek online, Mbak, bukan aplikasi cari jodoh.
0: Walah, kirain masnya ngarep. Ternyata aku doang yang baper.

0: keep calm. Turn up the music.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

0: on.
1: Kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraon.ac.id. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

0: not to watch you sleeping.
1: Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam mimpi. Berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan.

0: Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Kalau kamu pelari culture, ngumpulnya kan di lapangan Rampal ya, sebaya muda. Nah, kalau kamu pesepeda culture, tahu nggak kumpulnya di lapangan mana? Pasti belum tahu kan? Sini aku kasih tahu, namanya Velodrome. Dan ngomongin soal Velodrome, sebaya muda aku distil sama Surya Malang. Kalau BKSD dan Dispora Park Kota Malang barengan sama DPRD Kota Malang itu baru aja nih selesai ketemu sama BKAD Provinsi Jatim buat ngebahas tentang kepastian status Velodrome. Apakah punya Kota Malang, Kabupaten Malang, atau Provinsi Jatim? Jadi kalau dari hasil pertemuan ini, bangunan Velodrome itu ternyata punya Pemprov Jawa Timur. So that's why akhirnya DPRD Kota Malang ngedorong pemerintah kota dan pemerintah Provinsi Jawa Timur buat nyusun perjanjian kerjasama buat ngelola fasilitas olahraga ini jadi makin jos-jis. Jadi buat kamu yang belum tahu, Velodrome itu ada di Madiapura, sebaya muda. Bisa dong pagi-pagi sepedaan culture sambil beli jajan di pasar minggunya.
2: Number 2.
1: Kira-kira hari ini menu MBG kamu apa ya, sebaya muda? Ada yang bisa tebak gak? Tapi kalau ngomongin soal MBG, kali ini datang dari BGN atau Badan Gizi Nasional yang baru banget rame tadi malam. Kenapa? Karena Pak Presiden Prabowo Subianto akhirnya ngecopot jabatan dari Pak Deden Hindayana gitu kan, yang sebelumnya jadi Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi buat kamu yang penasaran, kira-kira apa sih? Yuk kita cari tahu faktanya barengan sama Kompas.com. Jadi Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi waktu di ruang sidang Kabinet Istana Merdeka di Jakarta hari Selasa kemarin itu bilang jadi ada beberapa masalah dengan kedisiplinan pas lagi ngejalanin SOP makan bergizi gratis. Pak Dadan tuh dinilai kayak masih kurang gitu loh buat ngejalanin standar operasional prosedur buat makan bergizi gratis, terutama ini program strategisnya Pak Prabowo. Terus Pak Prasetyo juga bilang ya, dan selain masalah kedisiplinan ada juga masalah tentang tata kelola, terus dengan kualitas makanan dan juga masalah-masalah ini by the way dipantau langsung sama Pak Presiden selama 18 bulan loh. Dan akhirnya Pak Presiden ngambil keputusan besar malam ini. Ya tentunya dong, gak setengah-setengah monitoringnya, evaluasinya, catatan-catatannya, dan juga pertimbangan besar nih sebaya muda. So kalau menurut kamu gimana nih?
2: Number 3.
1: Kalau kayak gini ceritanya, kapan nih Karjimut bisa nabung? Udahlah inflasi, harga naik semua, gaji segitu-gitu aja. Apa waktunya pindah kali ya ke Aussie? Nah, sini aku kasih tahu nih sebaya muda. Ada info dari Australia yang akhirnya naikin upah minimum jadi 12 juta seminggu. Tapi kamu gak bisa ngomparin juga 12 juta seminggunya Aussie. Siapa tahu sama kayak 2 jutanya sebulan di Indonesia. So back again ngomongin soal sekitar 3 juta pekerja yang bergaji rendah di Aussie itu bakal ngedapetin kenaikan upah minimum per 1 Juli 2026. Kompas.com sih bilang kalau keputusan ini diumumin sama Fair Work Commission atau lembaga independen penetap upah di Aussie di hari Senin tanggal 1 Juli 2026. Jadi dengan kenaikan upah ini sekarang sih totalnya jadi 12 juta per minggu atau 1 jamnya ada di Rp338.000. dan kalau ngomongin kenaikan ini ya itu udah diprediksi sama Bank Sentral Australia yang namanya Reserve Bank of Australia yang katanya sih bakal ngikutin inflasi juga. Jadi Fair Work Commission ini nilai kebijakan moneter yang lebih ketat dari RBA ini udah gak diraguin lagi gitu kan, dan gak akan memperlambat laju ekonomi setahun ke depan. Dan komisi juga ngecatat ya kalau inflasi tuh udah ningkatin beban gitu kan, termasuk nih gangguan pasokan minyak karena ada masalah geopolitik di Timur Tengah sebaya muda. Ya walaupun gitu, komisi juga negasin ya tetap akan ngelindungin daya beli pekerja yang paling rendah. So, menurut kamu apakah Indonesia juga akan ngelakuin hal yang sama nih? Bakal ada kenaikan upah minimum juga?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM,

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
3: Hah, kelasnya udah selesai.
2: Udah, kamu tidur sih.
3: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
2: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin
4: Song of Your Day Kalimaya Baskara.
5: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Sebagai muda, siapa nih yang tadi niatnya cuma rebahan 10 menit pas istirahat, tahu-tahu malah mimpi jadi orang kaya. Jadi orang kaya, ketiduran gitu ya berarti. Atau ada juga mungkin yang sekarang lagi pura-pura sibuk depan laptop nih, padahal lagi stalking akun mantan, atau mantannya mantan, atau mantan temennya mantan gitu. Aduh, baik banget ya kalau siang-siang bolong begini tuh intrusif thought-nya tuh jalan lancar banget gitu. Tapi gak apa-apa, yang penting jangan sampai mood kamu ikut ngilang kayak chat OTW yang gak pernah nyampe itu. Karena siang ini Fai bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti di R12. Dan tentunya aku udah siapin nih update paling baru soal musik, lagu-lagu yang lagi rame, sampai cerita-cerita random dunia permusikan yang bisa nemenin kamu makan siang biar gak hambar gitu. Langsung aja nih amanin dulu playlist kamu di 0822-622-0021 atau mampir ke live TikTok dan Instagram @kalimaya_malang.

0: Akwade di Kalimaya Baskara.
1: Anyway, sebagai muda, pernah gak sih kamu ngerasa kalau hidup ini tuh lagi berat-beratnya gitu ya? Terus pas lagi berat-beratnya kamu muter satu lagu dan ngerasa kayak dipeluk erat banget gitu. Nah ini nih efek magis yang lagi rame banget dibahas sama sebaya-baya muda lainnya. Terus Fai ya, baru aja kepoin dari akun Instagramnya Binar Musik nih. Kalau tebak nih, tebak dulu nih sebaya muda, kira-kira apa nih kalau dari kata-katanya ya, yang katanya dipeluk erat banget. Kalau ternyata tuh sebenarnya album legendaris yang Menari Dengan Bayangan tuh punya Hindia, ternyata baru aja nyetak sejarah baru yang bikin merinding disco gitu. Nah album itu sebenarnya udah rilis dari tahun 2019 lalu. Nah tapi ternyata baru aja nih nembus 2,5 miliar streams di Spotify. Gila banget gak sih? Ini tuh resmi banget ya, jadi album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran paling gong sepanjang sejarah. Terus juga 6 tahun lalu tuh lagu-lagu kayak Secukupnya, Rumah ke Rumah itu tuh juga terbukti gak pernah absen gak sih dari jadi soundtrack hidup kita. Kalau sebagai muda sendiri nih, spill dulu dong lagu Mas Bas favorit kalian di live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Kamu pernah gak sih sebagai muda ngerasa kalau perpisahan tuh gak selalu lewat pertengkaran dan drama-drama yang kayak hebat gitu? Atau isu orang ketiga gitu?

sukses bikin ceritanya relate parah sama cinta anak muda, anak Gen Z yang kandas bukan karena kurang perasaan tapi karena waktu dan keadaan yang lagi gak berpihak aja gitu loh. Kayak sometimes life just gets in the way of love gak sih? Dan di balik vibesnya yang emosional ini, lagu ini juga ninggalin pertanyaan besar gitu. Kalau menurut Bebe Muda nih, pertanyaan besar apa sih yang ada di lagunya Awan Hitam ini?

0: Itu kamu belajar atau belajar, Ais? Kok tiap 5 menit buka HP mulu?
1: Biasa, lagi nyari lagu yang pas nih biar vibes-nya dapat.
0: Nyari lagu yang cocok sampai lupa kalau lagi belajar. Mending dengerin Kalimaya Baskara FM, selalu siap jadi soundtrack buat sebaya muda pejuang SKS, alias sistem kebut semalam.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Kamu tahu nggak sih sebagai muda kalau ada satu sosok musisi yang saking legendarisnya pengaruhnya itu nggak cuma mandek di aplikasi streaming musik doang, tapi sampai diabadikan jadi monumen nyata di berbagai belahan dunia. Aduh, pengen banget deh jadi kayak gitu. Siapa sih kalau bukan sang King of Pop, Michael Jackson. Soalnya ini Fai abis ngintip ya dari info seru nih dari Instagramnya Pop Music. Kalau ternyata meskipun sang raja ini udah lama pergi, warisan budaya dan gayanya tuh benar-benar abadi melampaui generasi, berbagai generasi gitu. Buktinya apa? Buktinya patung-patung Michael Jackson itu berdiri kokoh di banyak negara, mulai dari Rusia, London, Austria, Belanda, Malaysia sampai Italia, dan bahkan goyang-goyang yang lagi viral tuh Brazil itu juga ada patungnya Michael Jackson. Kalau kamu nih sebagai muda, kalau dikasih kesempatan liburan gratis, patung Michael Jackson di negara mana sih yang pengen banget kamu datengin dan ajak foto bareng?

0: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
1: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalime Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM. Yo gengs, yang dompetnya pingin healing, otaknya pingin refreshing, dan story Instagramnya udah mulai sepi, kode keras nih. Soalnya sekarang liburan tuh bebas drama, tinggal kepoin Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bosku. Dan siap-siap nih shock tipis-tipis, soalnya ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park. Mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel, spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pack, sampai paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pack. Hotel Pesti Park, tinggal pilih sesuka hati. FYI, ada juga loh penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Lokasinya strategis banget, ada di Main Gate Jawa Timur Park 3, area bawah Jembatan Layang. More info, klik jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @ Jawa Timur Park Group. Tourism Service Center, jaganya liburan hemat.
2: Sorry kak.
3: Aduh, gimana sih kak? Makanan saya jadi kesenggol nih. Gak tahu apa, saya lagi lapar-lapernya.
2: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, nggak ada yang tumpah.
3: Hadeh, ya udah sana-sana, saya mau makan.
1: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Ya udah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda, Fai balik lagi nih dengan kabar yang kayak gimana ya, agak-agak sendu gitu sih sebenarnya. Karena kamu tau gak sih, lirik lagu yang saking dalamnya tuh langsung bikin hati ngerasa sesek banget gitu seketika. Contohnya ini loh lagunya yang Would You Know My Name If I Saw You In Heaven. Gimana tuh ininya, apa namanya, nadanya, Would You... gak bisa nyanyi. Pokoknya yang kayak itu liriknya, Would You Know My Name If I Saw You In Heaven, yang kayak legendaris banget tuh. Nah itu tuh vibes dicurhatin sama at Binar Musik kalau lagu legendaris Tears In Heaven ini tuh dituliskan sama si Eric Clapton ini kan. Terus setelah dia tuh kehilangan putra kecilnya, si Connor Clapton, dia tuh kayak sedih banget dan ngerasa manusia paling rapuh sedunia gitu lah. Dan menurut aku ya, lagu ini tuh maksa kita buat survive dengan unimaginable pain gitu gak sih sebagai muda. Dan kalau kamu sendiri nih, lagu Tears in Heaven tuh lebih terasa seperti ungkapan duka yang teramat dalam, atau justru bentuk penerimaan yang pelan-pelan tumbuh sih kalau menurut kamu?

0: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
1: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
0: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku Mas Robot.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Yang lagi naikin vibes kamu nih biar gak lemes kayak sebelah kematangan, Fai punya kabar baru nih buat kamu para penggila bola yang udah siap untuk menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Nah, atmosfernya tuh udah mulai berasa panas dan seru banget nih sebagai muda. Soalnya ya, Fai abis dikagetin sama info dari @pulaumusik kalau si YouTuber super kocak dan energik nih, iShowSpeed, baru aja ngerilis musik video terbarunya yang berjudul World Cup Champions. Champion di YouTube. Dan lagu ini tuh sengaja dia bikin sebagai bentuk perayaan sekaligus anthem gitu buat nyambut Piala Dunia 2026. Dan di video garapan sutradaranya Zed Madden itu, Speed tuh tampil totalitas banget pakai jersey Portugal nomor punggung 7 yang pastinya identik sama sang idola Cristiano Ronaldo. Dan gak ketinggalan nih ada bendera dari berbagai negara peserta turnamen yang mejeng di videonya. Jadi buat kamu nih sebagai muda, menurut kamu lagu Piala Dunia versi iShowSpeed yang mana sih yang menurut kamu tuh bikin merinding gitu? Karena kan 2022 juga sempat viral ya.

0: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
1: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan.
0: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

0: Powerful day with Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda, coba deh cek dulu dompet atau m-banking kamu sekarang juga. Masih kering atau udah mulai gembur-gembur gitu nih, kayak tanah yang habis dihujanin gitu ya. Karena di belahan dunia lain ada anak umur 23 tahun yang rekeningnya lagi makin meledak karena keterusan bikin lagu hits. Siapa lagi kalau bukan bintang kita Olivia Rodrigo. Jadi Faith habis ngintip laporan keuangan. Maksudnya laporan chart dari @billboard nih. Lagu terbarunya yang judulnya tuh The Cure itu baru aja rilis, tapi langsung dapat rezeki nomplok dengan debut di posisi nomor 1 di Billboard Hot Rock dan Alternative Song sekaligus Hot Alternative Song Chart gitu ya. Aduh, baik banget pencapaian ini tuh bikin Olivia sukses dapat gelar juara untuk ketiga kalinya di tangga lagu itu. Tapi plot twist yang bikin makin iri adalah Olivia tuh sekarang resmi ngantongin lagu nomor 1 dari 3 era albumnya yang berbeda gitu, mulai dari Sour Guts, terus juga sekarang tuh album yang terbarunya judulnya Curhat Abis tuh yang You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love itu tuh juga kayak booming gitu. Cuman menurut kamu nih sebagai muda, kalau lagi galau kamu tuh tim yang ngasih tahu dulu ke orang yang kamu suka atau kamu yang tim dipendem sendiri?

0: assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

udah berapa lama nih ya tadi aku nge-live dan udah banyak banget requestan yang masuk ke sini. So buat kamu nih sebagai muda yang belum join, bisa banget ya join di TikTok kita nih lagi live di @kalimai_malang karena udah banyak banget nih yang request dan masuk ya di list aku nih. Tadi tuh aku habis muterin reality clubnya Does It Happen, terus juga ada requestan dari Natno yang Marshmallow, yang Jonas Brother, yang Slow Motion, terus juga ada Justin Bieber yang All I Can Take, terus juga ada JKT48 yang Oh My Pumpkin. Pokoknya ini udah banyak banget yang request ya di sini. So buat kamu yang sebaik muda nih belum request, langsung aja request. Dan jangan lupa juga buat pantengin station kita di @kalimaya_malang.

0: Selamat datang di toko Apa Aja Ada Shop. Murah meriah, manja.
1: Ready warna hitam, Mbak?
0: Loh, ready, Mas. Langsung check out aja. Bentar, Mas. Kok nggak ada ya? Saya tak googling dulu stoknya.

0: FM ya Baskara, your favorite station.
1: Nah, gimana nih kalau udah siang-siang kayak gini, rasanya kan pasti campur aduk gitu gak sih? Sebagai budak, cuman aku tuh ya kemarin abis kena post-concert depression gitu. Kalian pernah gak sih ngerasain post-concert depression alias gagal move on gara-gara nonton konser? Kalau iya, fix banget kita satu sekte gitu. Karena kebetulan banget nih, salah satu festival musik terbesar di Indonesia baru aja beres digelar dan sukses bikin semua penontonnya pulang sambil senyum-senyum sendiri. Karena Faye abis aja ngintip nih keseruannya di laporan @kapanlagi.com kalau ajang megah Java Jazz Festival 2026 tuh baru aja selesai digelar selama 3 hari berturut-turut. Dan katanya tuh juga ya, ini tuh campur gitu, semuanya ada dari A Wave to Earth, terus juga ada John Batiste, terus juga ada Ella May. Pokoknya banyak banget. Kalau misalkan kamu nih sebagai muda, misalkan kemarin kamu datang ke Peak 2, penampilan dari musisi mana sih yang paling berhasil bikin kamu merinding atau gagal move on sampai hari ini?

0: Dok, kok paketmu ada 7 kardus? Katanya lagi mau hemat.
1: Loh, ini hemat kok, Pak. Flash sale. Kalau nggak dibeli, bisa rugi 2 kali.
0: Haduh, hematmu ini loh, bikin ATM Bapak trauma.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Coba deh inget-inget lagi mainan masa kecil kamu nih sebagai muda. Ada gak sih yang masih disimpan rapi di lemari atau malah udah nasibnya tragis hilang entah kemana? Tapi ngomongin soal mainan ya, buat para pecinta film animasi legendaris nih kayak kudu disiapin gitu tisu yang banyak minggu ini. Soalnya Faito habis ngintip kabar paling megah dari CNN Indonesia nih. Kalau Mbak Taylor Swift nih baru aja bikin heboh dunia fana setelah resmi ngumumin kalau dia tuh bakal rilis lagu buat film Toy Story 5 gitu. Dan lagu terbarunya tuh dikasih judul I Knew It, I Knew You, dan dijadwalkan bakal siap meluncur tanggal 5 Juni besok. Yang bikin para Swifties merinding nih, lagu yang diproduseri dengan Jack Antonoff ini juga katanya bakal jadi momen kembalinya Taylor Swift ke akar musik country. Nah, buat sebagai muda sendiri nih ya, dengar-dengar kabar Taylor Swift ngisi soundtracknya buat geng mainan ini, kamu tuh makin gak sabar buat dengerin lagunya atau malah makin gak sabar pengen cepet-cepet nonton filmnya nih?

0: kamu jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa, aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek, Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: Mau curhat tapi gak didengerin, yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: Jujurly, kali ini aku mau baca ini dari SBY Muda yang udah masuk ya ke requestan di Instagram. Kalau ngomongin soal flat shoes dan sneakers gitu, kalau dari Sela May sendiri nih, katanya lebih enjoy pakai flat shoes karena kayak girly banget gitu. Iya sih, jujur aku juga setuju banget sih sama si Sela ini, karena aku ngerasa kayak cewek banget aja gitu kalau pakai flat shoes. Cuman kalau dari Sine bilangnya, aku tim flat shoes, cuma aku pakai kaos kaki juga di dalamnya, kaos kaki pendek. Jujur iya, aku juga sama terus ya. Aku pakai kaos kaki yang kadang transparan juga gitu sih. Tapi kalau Dap ini sneakers karena katanya lebih dia bilang katanya sih kalau pakai sneakers itu bisa kemana-mana gitu loh. Kalau misalkan abis dari mall terus mau kemana lagi tuh gampang kemana-mana. Bener sih. Tapi aku tim yang tim yang flat shoes gitu. Kalau dari Rena sendiri katanya aku fleksibel sih kak, aku tim yang kadang pakai flat shoes, kadang pakai sneakers, tergantung occasionnya apa. Bener juga sih, tapi kamu tim yang lebih kemana nih Rena? Kamu nggak ngasih state gitu, kamu tim yang mana? Kalau Denan, aku nggak tahu sih kak, soalnya cewek aku nggak tahu mau makan apa aja nggak tahu. Kok malah curhat ya Denan, ini lucu banget nih. Buat kamu nih sebagai muda yang belum drop jawaban kamu di Jujurly, bisa banget ya drop jawaban kamu karena bakal kita bacain. Dan jangan lupa juga buat terus ikutin Jujurly lainnya di @kalimaya_malang.

0: Kau buat ku terbang.
1: Assemble.
2: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
3: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
2: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

Coba deh inget-inget sebagai muda kamu pas 12 tahun lalu tuh ya, kamu lagi sibuk ngapain? Apakah kamu lagi main kelereng, baru masuk SMP, atau lagi terjebak di zona nyaman sama gebetan nih? Karena kalau bayangin 12 tahun lalu tuh dipakai buat nungguin band favorit kamu rilis album baru tuh kayak ini gak sih something yang wow banget gitu. Karena kayak setia banget ya nungguin sampai 12 tahun gitu. Tapi penantian panjang kamu itu akhirnya lunas juga kok. Karena Faith habis ngintip ya kabar bahagia ini dari @liputan 6 nih. Kalau setelah 12 tahun puasa gak rilis album, band pop romantis legendaris Yovi and Nuno tuh akhirnya resmi comeback lewat mini album atau EP-nya yang mereka beri judul tuh Kilometer. Ternyata alasannya juga mereka tuh gak rilis lama ya, karena proses adaptasinya tuh emang lama, kayak ganti personelnya. Terus juga Kilometer ini tuh sebagai simbol perjalanan panjang mereka yang gak bakal berhenti di sini, melainkan bakal terus lanjut ke kilometer-kilometer berikutnya. Gimana nih sebagai muda, kalau kamu nih bakal nemenin juga gak sih Yovie and Nuno nih untuk kilometer-kilometer selanjutnya?

0: Dok, kok paketmu ada 7 kardus? Katanya lagi mau hemat.
1: Loh, ini hemat kok, Pak. Flash sale. Kalau nggak dibeli, bisa rugi 2 kali.
0: Haduh, hematmu ini loh, bikin ATM Bapak trauma.

0: Wonderful Day with Kali Maya Baskara. To be honest, everybody knows,
1: but I gotta tell you. Siapa di sini yang tiap hari HP-nya tuh rame banget ya, di chat, di stalking, bahkan udah dipanggil-panggil kayak pakai panggilan imut gitu loh, kayak endut lah, seng lah, kayak gitu-gitu. Tapi pas ditanya, kita nih apa? Terus habis itu kayak misterius aja gitu, hilang di telan bumi. Selamat, kamu resmi masuk ke dalam perangkap hubungan yang hantu gitu ya, alias di ghosting, karena kena tarik ulur. Nah, fase yang melelahkan kayak gini nih, yang baru aja dicurhatin sama akunnya Creative Dist ya, kalau musisi jagoan lagu galau kita, Mario G. Clau, itu baru aja balik lagi lewat single terbarunya yang judulnya Relate Abis, yaitu Tarik Ulur. Jadi lagu pop emosional ini tuh sebenarnya lanjutan dari cerita lagu dia sebelumnya yang itu Salah Kaprah. Jadi kali ini tuh Mario benar-benar ngebedah realita cinta zaman sekarang yang penuh kepalsuan, di mana obrolan intens tuh bisa aja cuma balas-balas story Instagram, habis itu berasa pacaran, habis itu hilang gitu aja. Nah, gimana tuh kalau udah kayak gitu sebagai muda? Kalau kamu nih ya digantungin kayak jemuran basah kayak gitu, kamu mending dengerin lagu ini deh biar sadar. Dan kira-kira kamu di fase yang mana nih? Mau bertahan atau udah lelah dan pengen mundur perlahan aja gitu?

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh.

0: Day kali Maya Baskara.
1: Nah, gimana nih sebagai muda kalau misalkan kita tadi udah ngomongin ya lagu-lagu yang bakal comeback gitu sekarang dan lagu-lagu yang bakal ada lagi nih kayak tadi Yovi and Nuno ya tiba-tiba muncul lagi di Kilometer. Kalau kamu sendiri nih sebagai muda kamu tuh nungguin siapa sih artis yang lagi comeback dan kira-kira kamu tuh tim yang ngedengerin lagunya tuh repeat gitu? On repeat atau kamu selalu cari tahu lagu-lagu baru dan kamu ngerasa kamu tuh lebih keren kalau kamu tahu lagu-lagu yang orang lain gak tahu gitu. Kalau misalkan kamu tahu lagu-lagu yang orang lain gak tahu, coba deh spill ke aku lagu-lagu apa yang menurut kamu keren dan kamu tuh keren karena kamu tahu lagu itu dan semua orang tuh kamu rasa gak ada yang tahu gitu kecuali kamu. Coba dong spill jawabannya di live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Son of Your Day kali Maya Baskara.
1: Gak kerasa banget ya SBY Muda, udah aku temenin nih dari jam 12 sampai jam 2. Dan rasanya udah banyak banget ya yang kita omongin, walaupun kayaknya masih kurang juga gitu kalau udah bahas soal permusikan gitu ya. Dari yang tadi ngomongin Mas Bas nih soal yang udah tembus sampai 2,5 miliar stream di Spotify gitu ya, sampai kita mempilu biru di lagunya Awan Hitam, Mutiara Salsabila, terus ada lagu-lagu, pokoknya lagu-lagu itu kayak campur banget ya SBY Muda. Ada yang bikin kayak jadi kelabu gitu kan, ada juga yang bikin kita semangat lagi kayak tadi tuh si I Show Speed, yang dia tuh kan emang terkenal kocak gitu ya, bikin di channel YouTube-nya buat Piala Dunia 2026 dan langsung tembus juga kan tadi tuh pecah ya, kayak pas tahun 2022. Aduh, pokoknya banyak banget yang kita omongin. Rasanya tuh kayak gak pernah ada habisnya gitu kalau ngomongin soal musik. Cuman kayaknya ya kalau udah jam segini, Fai udah harus pamit undur diri karena udah saatnya nih, udah dijemput mamah ya di luar. Jadi jangan kemana-mana nih SBY Muda, pamit dulu Fai. Dan keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Bye-bye, ini dia penutup lagunya, ada Afgan, Tak Ada Rencana.

0: seru-seruan bareng komunitas Malang Raya di program spesial Hangout Semaya Muda. So, don't miss it.
1: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
2: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kali Maya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kali Maya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.
3: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kali Maya Baskara via on air, Radio Garden dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Seru Sebaya Muda, soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: kawan-kawan Kak Scrabble untuk new hits power. Halo, selamat siang. Akhirnya berjumpa lagi Spiuda bersama Nisa di Hangout gitu ya. Beres super duper long weekend kemarin ya kan. Kerja lagi. Karena payday masih 3 minggu lagi. Nisa bakal ajak traveling kamu ke zaman era pandemik. Siapa yang di sini masih banget nih kerasa gitu ya. Dahsyatnya jadi pejuang dalgona. Emang ada pandemik ini menuntut kita untuk bisa berkreasi ya kan. Apalagi si gila-gila jadi chef YouTube. Semua resepnya dari Chef Renata, Chef Arnold, Chef Devina dicobain semua. Sampai-sampai si gila-gila melukis, mau menggambar ataupun mewarnai. Dan pastinya pandemik ini adalah blessing in disguise. Alias ada aja kan ide kreatif yang beraja lewat era pandemik. Salah satunya adalah gitu ya, brand yang satu ini yang lahir gara-gara era pandemik. Spiuda, yep, Talk Show Hangout hari ini ya, Rabu 3 Juni 2026 dengan bangga Nisa mempersembahkan Egotik Step. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo teman-teman Sebaya Muda.
0: Oke, dengan Mas Bayi Haki selaku crafter dari Egotik Step. Sehat Mas?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, diimpor langsung dari negara Pakis ya Mas ya.
1: Dari Pakis.
0: Oke, sudah melandas dengan selamat di negara Kalimaibas Krefem. Selamat datang Mas Bayi Haki ya. Halo. Yang pasti untuk kamu yang pengen banget untuk relaxing, kemudian namanya releasing stress, gak usah jauh-jauh, gak usah buang duit alias bakar duit banyak-banyak spiuda. Karena Mas Bayi Haki bakal spill hacks gimana untuk kita bisa ya kan release stress dengan cara menyenangkan, fun, dan tetapnya ya kan gak bikin kripto-kripto kamu menguap tajam ya. Jadi bersama Nisa di Hangout kali ini bisa di live YouTube streaming, IG Story, Star WhatsApp Story. Oke, Egotik Stuff, apa hubungnya dengan telur Mas? Ya kan? Sempat berpikir apakah ini jualannya telur mata sapi, telur rebus, atau gimana namanya Egotik Stuff? Menarik nih, silakan Mas.
1: Oke. Jadi sebenarnya kalau Egotik itu nama dari istri. Mm-mm. Nah, kebetulan kami perintis bareng istri nih.
0: Oh, siap, couple goals ya.
1: Insya Allah.
0: Til jannah nih.
1: Amin. Okay. Nah, jadi Egotik itu kalau kata istri sih, karena telur itu kan banyak manfaatnya. Mm-mm. Memang egg-nya itu telur.
0: Oh, telur ya.
1: Egotiknya eksotik gitu.
0: Oh, egg-exotic. Oke. Okay. Yeah. Baik, kalau staff berarti barang-barang perintilannya gitu.
1: Ya, itu salah satu merek, apa namanya, custom kami lah gitu.
0: Oh, siap, jadi biar catchy gitu ya. Ya, namanya Egotik Staff. Setuju sih, karena kan telur ini adalah penyelamat para mahasiswa kalau akhir bulan tuh Mas Bayar.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu benar.
0: Murah tapi lebih juta manfaat.
1: Benar.
0: Nah, tadi kan sudah disaspil nih bahwa si Egotik Staff ini brojol alias lahir ke bumi Arema pas pandemik. Kok bisa Mas gitu ya kan, tiba-tiba langsung pandemik. Wahai, yuk bisnis aja bersama dengan Egotik Staff gitu.
1: Jadi waktu zaman pandemi itu kebetulan istri kan waktu itu masih kuliah di, belum jadi istri nih, masih kuliah di rumah.
0: Oke, okay, masih nah, waktu kunjung pacar ini ya.
1: Iya,
0: oke,
1: oke. Nah, itu bingung juga mau ngapain gitu kan. Nah, jadi waktu itu karena hobinya istri itu juga melukis.
0: Oke.
1: Okay. Doi akhirnya riset-riset apa sih yang bisa dijual nih zaman pandemi, karena memang waktu itu ekonomi juga kan lagi lemah kan.
0: Lagi lemah, betul.
1: Ya, akhirnya ketemulah yang mungkin relate sama hobinya. Dan ini waktu itu di Cina lagi happening banget pen-pen number, termasuk ada beberapa pionir di Indonesia. Nah, akhirnya di situ istri mulai coba lah eksperimen-eksperimen. Awalnya kita nggak pakai print, tapi digambar pakai tangan, itu line artnya.
0: Siap. Jadi awal mulanya ya kan si calon istri ini ya kan,
1: bener,
0: dia suka banget untuk hobi menggambar,
1: melukis, kan?
0: melukis juga, ya, muda. Dan tentunya lewat tadi ya kegigihan, kemudian visi yang sama, muncullah ide untuk bisnis namanya paint by number.
1: Bener.
0: Ya kan, alias melukis dengan angka-angka. ya kan. Jadi sudah ada tuh aturannya, kalau nomor 3 warna hijau, nomor 2 warna kuning gitu ya kan. Keren banget, awalnya melukis di kanvas, ternyata Mas Baihaqi berhasil melukis masa depan tuh bersama dengan calon istri ya. Oke, kita bakal masuk dulu ke satu lagu spesial nih Mas Baihaqi ya. Yang pasti buat kamu yang pengen tahu ya kan, seseru apa sih istilahnya ya kan, paint by number, atau mungkin pengen juga terjun ke bisnis bersama dengan Egotik Staff, tungguin nanti bakal di spill semuanya bersama dengan Mas Baihaqi selaku crafter dari Egotik Staff. Stay tune on Hangout.

0: Mimin Kalimaya Baskara.
1: Siklus-siklus muda korporat, sepia muda ya kan, kerja, stres, healing, relaxing stres gitu kan, kerja, stres, healing, relaxing stres, gitu aja siklusnya ya. Tapi it's okay banget kan, itu normal banget sepia muda, asalkan kau bisa cari gitu alternatif alias hobi yang istilahnya nih bisa untuk menghilangkan segala macam gitu ya stres-stres kamu yang sudah akut level 4 itu dengan cara menyenangkan, fun, dan pastinya murah meriah. Masa iya dikit-dikit stres kamu langsung ke Dubai, duitnya dari mana? Jangan sampai kau pinjol gitu ya, bahaya banget sepia muda. Tapi yang pasti kalau kamu tadi sudah nyimak sepiode ya, di segmen pertama kita lagi ngomongin egotik stuff yang concern banget untuk bisa ya kan bikin kita happy lagi dengan pain by number alias melukis dengan angka. Kalau kamu tahu ponakan-ponakan zaman sekarang ini kan suka banget melukis, tapi sudah diatur nih warnanya gitu ya kan. Seperti contohnya bakal dikasih tahu sama Mas Baihaki. Silakan Mas dikasih contoh Mas.
2: Nah, proteknya mungkin kayak gini. Mm-mm. Jadi ini khas Malang, topeng Malang.
1: Topeng Malang ya?
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi ini udah ada nomor-nomornya. Dan ini ada KitKat-nya namanya. Mm-mm. Ini KitKat.
1: Aturan warnanya ya.
2: Iya, benar. Nah, okay. Terus belakang ini udah ada warnanya. Nah, ini udah ada sesuai nomornya, warna sesuai nomor, sesuai KitKat-nya juga.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi nanti teman-teman sebaya muda tinggal ngewarnain aja.
1: Ikut aturan gitu
2: sesuai
1: ya.
2: Sesuai aturannya aja.
1: Siap. Tenang, kalau nah. Salah enggak bakal kena tilang polisi, sebaya muda ya, bakal disemprit gitu ya.
2: Benar. Nah, okay. Kalau teman-teman sebaya muda juga butuh, aku enggak mau yang ready karena aku pengennya ini
1: custom.
2: Nanti aku kasih ke orang, ke pacar aku, aku pengen
1: gift.
2: Custom. Nah, itu juga bisa kami. Nah, sebenarnya kami

0: dari foto kayak gini nih, itu bisa kami bikinkan jadi kayak gini.
1: Oh, nah, warnanya juga menyesuaikan dengan fotonya ya?
0: Iya benar.
1: Oke. Okay.
0: Dan ini nggak ada batasan warna.
1: Oh, begitu.
0: Ya, jadi warnanya mau yang kompleks juga insya Allah kami bisa.
1: Bebas ya. Oke, misal nih ada juga, aduh aku kan melamar sang pujaan hati ya kan, bosen bawa martabak terus kali ya malam minggu, bawa dong pen by number ya. Untuk ordernya masa pengerjaan berapa lama nih mas?
0: Kami kalau normal 3-5 hari, tapi kalau antriannya cukup banyak bisa sampai seminggu.
1: Oke, kalau untuk kanvasnya apakah hanya segitu paling gede? Atau ukurannya?
0: Kami mengerjakan mulai dari, kalau untuk yang custom, kami mulai dari 15 kali 15 sampai yang paling gede. Kemarin pernah ada yang pesan ukuran 120 kali 85.
1: Luar biasa, bikin rebahan kali itu ya. Gede banget, sayang-sayangnya itu bebas ya. Yang penting jangan saya mendadak ya kan. Kamu kirim maharnya hamin 1, pesannya hamin 6 jam. Gak bisa, bukan jin ya kan. Jadi wajib jauh-jauh hari kalau misal ingin memberikan kado spesial paint by number. Dan tentunya ini bisa custom dengan foto-foto apapun. Boleh untuk dikerjakan. Dan ini bukan AI ya mas ya?
0: Bukan, bukan. Nah, spesialnya kita adalah kami tetap menggunakan desainer, jadi tetap ada human touch-nya. Bahkan dari proses A sampai Z, kami tetap menggunakan manusia yang ngerjain.
1: Oke, itu ya fix ya, ada human touch alias semuanya manusia, bukan tanya cici ya. Oke, pasti kita bakal ngobrol lagi, seru banget nih, paint by number, karena kan kamu bisa untuk memberikan hadiah spesial, masa iya dikasih martabak isi keju kornet terus tiap minggu ya, ganti dong bawaan kamu ya, biar nanti mertua kamu langsung kasih green flag alias bendera hijau untuk hubungan kamu sama dia, spia muda. Zofia.

0: level gambarnya mentok, ada gunung, matahari di tengah, ada camar-camar, sawah, kemudian rumah petani. Udah ya kan, gugurkan semangat juangmu. Karena sudah ada Gothic Stuff yang tiba-tiba bisa bikin kamu terlihat sangat-sangat tampil paling mahir untuk melukis. Yaudah, gimana enggak, semuanya sudah ada roadmaps-nya. Kamu tinggal ikut aturan saja warna-warna seperti apa, dan sudah ada juga desain gambarnya. Yaudah, tapi kalau misal nih saya mau sedikit bengal gitu ya kan, mau agak sedikit betray, boleh banget gak ikutin istilahnya ya kan, clue-clue warnanya, bebas aja, tabrak warna aja, karena gak ada yang salah untuk kita mewarnai. Karena kan tujuannya untuk bisa untuk menghilangkan stres-stres kita gitu ya Mas Bayhaki ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, Mas, mungkin kita bisa di-spill nih, gimana prosesnya dari foto tiba-tiba langsung voila ada di kanvas gitu ya kan. Ini gak pakai jin ifrit atau bagaimana gitu kan Mas, silakan.
1: Oh, tidak.
0: Tidak.
1: Jadi kebetulan seperti yang saya bilang tadi, kami menggunakan desainer. Jadi nanti ketika foto udah dikirim, tim desainer desainer kami yang ngeproses, nge-tracing ulang foto itu untuk dijadikan style ilustrasi.
0: Okay.
1: Setelah dijadikan style ilustrasi, nanti baru diproses pemilahan warnanya. Warnanya nanti dibikin gate cut namanya, kalau kami nyebutnya. Dibikin gate cut, baru nanti kami nomorin. Setelah gate cut dan penomoran itu selesai, nanti baru kami mixing colornya. Jadi memang benar-benar prosesnya
0: satu per satu ya?
1: Benar.
0: Oke, jadi itulah kenapa prosesnya nggak bisa langsung 2 jam jadi. Bukan sablon sayangku, ya kan? Ini satu per satu, say. 3-5 hari ya Mas ya?
1: 3-5 hari.
0: Oke.
1: Yang paling lama, ya semuanya lama sih kerjanya.
0: Okay. Tapi at least ini sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu kan. Worth the wait banget Spia Muda ya, untuk ya, paint by number ini. Oke, Mas, kalau ngomongin masalah bisnis paint by number, karena kan sekali banyak banget hobi gitu ya kan yang dilakukan oleh para Gen Z ini untuk bisa menghempaskan segala macam stres-stres duniawi. Kira-kira untuk Mas Bayhaki sendiri, melihat bisnis ini untuk percuanan tentunya ya Mas ya, 5 tahun ke depan apakah masih legit, masih manis gitu Mas secara bisnis?
1: Sebenarnya kalau kita ngomong secara tren bisnisnya, tren marketnya, mungkin sama, yang bergeser hanya pengembangannya aja sih.
0: Okay.
1: Jadi mungkin media-medianya nanti yang lebih inovatif gitu. Jadi misal next bisa aja nanti ngelukisnya bukan lagi di kanvas, tapi di jaket, di
0: Sneakers.
1: Ya benar, dan itu udah pakai penomoran. Karena
0: keren.
1: Ya kalau kita ngomong paint number ini kan base-nya kan painting, lukis.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah lukis kan masuk hobi tersendiri yang memang peminatnya udah gede banget gitu loh.
0: Dan segala usia ya, juga bener, gitu ya. Ih keren banget nih ya kan, daripada kamu bosen nyobain hobi-hobi itu, boleh paddle, boleh kita kan snorkeling, boleh, tapi masukin list untuk paint by number bersama dengan keluarga kamu, karena lintas usia dari oma, opa, ponakan, ikung, semuanya bisa untuk ikutan. Dan kali-kali siapa tahu ngide gitu ya kan, nanti Mas Bayhaki ngelukis di kapal pesiar ya kan, dikasih nomor-nomor ya, boleh, tapi yang pasti tetap ikutan tren nih Mas Bayhaki ya. Oke, menarik ya untuk namanya bisnis paint by number. Kira-kira ada apa lagi nih di hack sama Mas Bayhaki? Dan tungguin sampai nanti di akhir segmen, karena Mas Bayhaki dan juga tim bakal ada event spesial bersama dengan Egotic Stuff, Spia Muda.

0: tahu nyata sudah kelihatan dari sini ada yang mau ngejual sawahnya untuk bikin bisnis pay by number gitu ya kan. Boleh, boleh, hari gini harus cerdas banget tuh bisa bikin duit-duit kita muter. Apalagi kemarin kan rupiah sempat 17.845, udah kayak angka kemerdekaan Republik Indonesia sudah ya. Hopefully kalau kamu kreatif, ekonomi semakin meningkat. Dan tentunya kita bakal tanya nih ke Mas Baihaki gitu ya kan. Mas, modal awalnya boleh di-spill gak sih Mas Bay, ya kan? General saja kita untuk bikin bisnis ini.
1: Dulu waktu istri yang melakukan apa yang apa generalnya maksudnya bisa nih buat jualan gitu.
0: Buat jualan? Adakah 2 digit, Mas?
1: Oh, enggak perlu.
0: Oh, enggak perlu, guys.
1: Ya, mungkin bisalah. Bisa 3 juta, 5 juta udah bisalah.
0: 3 juta, 5 juta sudah bisa untuk berbisnis paint by number. Oke, kalau alat tempur di medan peperangannya nih, Mas, apa aja perlu kita persiapkan gitu?
1: Kalau teman-teman mau pakai apa namanya? Sebenarnya alatnya kan cuman apa ya? Gak ada alat yang spesial sih. Okay. Cuman laptop aja.
0: Laptop aja ya?
1: Iya, benar.
0: Software?
1: Software ya paling ilustrasi, terserah kalau teman-teman mau pakai Adobe atau pakai Corel, okay. Terserah. Kalau saya sih itu gitu.
0: Oke, okay, premium ya, jangan krek-krekan ya, guys.
1: Iya, okay. Benar. Saya sih pakai yang ori ya.
0: Ori ya. Oke. Okay. Laptop karena tadi untuk yang
1: ngedesainnya ya. Kalau untuk ngeprint kan nanti bisa pakai percetakan lah gitu. Memang gak semua percetakan bisa, tapi nanti dicari aja gitu.
0: Oke, yang bisa ya kan?
1: Iya.
0: Oke, setelah itu Mas, apakah ada perlu lagi persiapannya? Modal usahanya Mas?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada ya?
1: Paling
0: sesimpel itu ya ternyata ya?
1: Ya, paling nanti kalau teman-teman bisa ngonten, ya udah ngonten aja, kontenin aja gitu.
0: Oke, nah ini dia sebenarnya modal 3-5 juta. Kamu sudah bisa pasang ya kan nama kamu di Instagram dengan CEO of. Nah, keren gitu tuh anak-anak 2000-an ya kan, anak-anak Gen Z ya kan. CEO of apa? Boleh, karena kan itu bisnis sendiri kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Bukan bisnis hasil ngebajak lahan orang lain. Enggak, betul, halal sebenarnya udah ya. Oke, kalau tantangannya nih Mas Baihaki, kira-kira apa nih ya kan? Kan makin gila gitu ya kan bisnis di era digital zaman sekarang, Mas.
1: Tantangannya adalah kalau sekarang lagi bagus sebenarnya untuk tren bisnis crafting itu lagi bagus.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi tantangannya adalah kita harus sering-sering belajar aja sih. Belajar ngelihat trennya yang lagi happening apa.
0: Oke. Okay. Karena emang seni itu kan gak ada batasannya, Mas ya.
1: Iya, benar.
0: Unlimited sudah kayak pulsa kamu yang disokong oleh orang tua ya. Oke, okay, kita bakal balik lagi sudah yang pasti lagunya enak banget ya kan. Kali-kali kamu lagi dengerin ini sambil ngepikirin aduh ngejebol tabungan enggak sih ya? Jebol aja. Cuman modal 3-5 juta ada bisnis baru ya kan sudah.

0: Wedding with Kalimaya Baskara.
1: Kalau misal nih sudah event kamu pengen banget terasa ya kan dahsyatnya untuk pesan-pesannya, mungkin konten-kontennya ya kan, jangan dibikin boring ya, biar FYP kau butuh banget untuk sentuhan-sentuhan konten yang luar biasa bikin orang nengok, hah apaan tuh ya kan. Jangan sampai event kamu langsung kering kerontang gara-gara eventnya itu-itu aja. Nah by the way, untuk egotik staff Nisbia Muda ini juga sudah warawiri di event-event luar biasa di Kota Malang gitu ya kan. Boleh untuk di-spill nih Mas Bayi Haki, kira-kira event mana aja sudah pernah diikuti dan ngapain nih egotik staff di sana gitu, silakan.
2: Jadi selain kita produksi produk, kami juga ada biasanya workshop class.
1: Oh, workshop
2: jadi
1: class.
2: Buat painting gitu. Kami pernah juga diajak teman sama Stray Cat gitu. Terus waktu itu kolaborasi sama Bunda juga. Terus beberapa kali ada beberapa event-event gathering. Dan produk kami juga sering banget kalau keluar kota. Okay. Untuk dipakai buat event juga gitu.
1: Sudah punya spotlight Spia Muda ya. Dan kalau kamu penasaran, ternyata ini juga bisa gitu ya kan, di event tersebut melukis bersama.
2: Bener.
1: Alias melukis berjamaah Spia Muda. Teknisnya gimana, kasih paham Mas Bayi Haki.
2: Nah ini yang menarik. Mungkin kalau di sini belum happening. Okay. Tapi kalau untuk di kota-kota kayak di Jakarta, di Bali, itu udah mulai naik. Okay. Jadi kayak misal nikahan itu itu buat jadi pengganti buku tamu.
1: Oh, seru.
2: Nah, jadi nanti dipajang lukisan itu pen-pen number itu nanti tamunya nanti bisa ngelukis itu. Nah, temanya nanti bisa disesuaikan sama calon mempelai.
1: Oh, oke. Jadi bisa nih untuk menyulap gitu ya kan, hal-hal yang mainstream jadi anti mainstream dengan paint by numbers ya Moda. Oke. Nah, kalau kita pengen tahu nih untuk challenge-nya sendiri, tadi kan bilangnya adalah harus lihat tren gitu ya Mas ya. Salah satunya kan juga join-join event, kolaborasi komunitas seperti itu. Kedepannya apakah medianya Mas Bayi Haki dan juga istri tercinta hanya kanvas saja, atau sudah melirik nih media lain menarik tuh ya gitu, silakan.
2: Saya nggak bisa bilang bakal iya atau enggak, tapi nanti bakal ada kejutan dari Egotik. Weh, mantap.
1: Okay, mantap mungkin aja ya.
2: Ya mungkin kita lihat di 2 bulan ke depan bakal ada produk baru yang bakal kita rilis dengan media yang berbeda.
1: Oke. Okay. Tungguin. Apakah paint by number akan merambah ya kan gayung kamar mandi mungkin ya kan?
2: Bisa.
1: Kenalpot ya kan, magicom. Kita pernah tahu men. Siapa tahu magicom di rumah kamu langsung level up, langsung glow up gitu ya kan? Disulap ya kan bersama dengan paint by number. Oke, okay. Ya pasti kita masih ada 2 segmen lagi. Sudah kira-kira kau bisa sidak TKP alias langsung melihat produk-produk dari Egotik Staff di mana, sobat. Barin diri dong say gitu ya. Kita bakal colek dulu, ada Charlie First dengan Attention.

0: Mas Calipus. Ya si abang ganteng ini, si abang jago ini susah banget untuk yang namanya menarik perhatian PDKT si wanita pujaan hati. Yaudah, caranya gampang banget ya kan. Kata Nisa teh, better ya kan, kamu siapin hadiah special, special gift untuk orang tersayang dengan kado-kado yang anti mainstream ya kan. Tinggal aja custom serahin foto kalian berdua yang penuh dengan kenangan gitu ya kan, kemas by Haki, langsung disulap, boom, jadi yang namanya tadi ya kan, canvas paint by number, dan warnanya juga suka-suka kamu ya kan, triple action tuh ya kan, langsung gacor ke hati dia, spion muda ya. Oke, tadi kan Mas by Haki sudah di spill nih, beliau adalah seorang crafter. Nah, kita pengen tahu dengan quiz this or that ini, jujur dari hati terdalam beliau gitu ya kan, dan tentunya masih ada hubungannya dengan melukis. Sudah siap Mas by Haki? Tinggal okay. Pilih saja dua opsi dari Nisa gitu ya kan. Kita langsung main aja ya Mas ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau kita pengen banget untuk melukis, Mas by Haki lebih suka mana nih? This or that? Salah warna sedikit versus ketumpahan cat banyak Mas?
1: Salah warna sedikit.
0: Bisa typo ya Mas ya?
1: Oh iya.
0: Betul. Ya kan? Gak usah mandi kembang 7 rupa ya. Lama kalau ketumpahan cat ya. Oke. Kemudian, kehabisan cat atau kehilangan kuas favorit?
1: Kehilangan kuas sih Pak.
0: Masa sih Mas? Kalau painter bukannya punya pegangan kuas emas gitu ya?
1: Kebetulan karena kalau saya ini, saya crafter. Untuk membuatnya, membuat equipmentnya. Tapi saya bukan painter.
0: Oh, ya udahlah ya. Gitu kata-kata emang bye bye gitu ya. Oke. Lukisan belum jadi versus ini dikejar deadline ya Mas ya.
1: Oke.
0: Ide belum datang.
1: Waduh. Kalau
0: sama-sama haramnya.
1: Ya. Okay, lukisan okay. Belum jadi okay. Atau
0: ide belum datang nih.
1: Mending ya sama sulit sih,
0: tapi mendingan yang mana Mas?
1: Mending ide belum jadi, mending idenya aja yang belum jadi sekalian.
0: Oh, sekalian ya. Dari sumbunya berarti ya.
1: Iya.
0: Sekejar hajar gitu ya. Oke. Kemudian ini Mas. Lukisan bagus tapi lama, cepet pul tapi kurang puas.
1: Bagus tapi lama.
0: Yeah. Karena menghargai esensinya tadi.
1: Iya, benar.
0: Oke, ya. Kemudian nih Mas. Melukis sambil dengar lagu metal atau melukis sambil dengerin podcast horor?
1: Lagu metal.
0: Slipknot masuk.
1: Masuk.
0: Ya, masuk juga ya. Oke, kalau bisa berandai-andai nih Mas. Kuas bisa ngomong atau lukisannya yang bisa ngomong Mas?
1: Harusnya sih lukisannya ya.
0: Oke, tapi jangan sampai ngomong ketika malam kliwon ya.
1: Nah, serem
0: agak itu. Takut nanti masuk konten jurnal risa nanti ya. boleh. Oke. Kemudian melukis 24 jam nonstop versus gak boleh deh ngelukis seminggu, tremor deh Mas ngelukis 24 jam nih Mas.
1: Kalau kata pelukis better ngelukis 24 jam.
0: Oh iya.
1: Iya. Karena mereka ketika udah keluar ruangan itu udah hilang.
0: Tapi enggak draining tuh Mas, 24 jam tuh Mas. Enggak capek, enggak lelah idenya.
1: Bahwa itu nanti dikasih nasi.
0: Benar. Lambungnya disogok sama timbel dulu sama sego tempong ya. Boleh.
1: Bontot.
0: Ngerantang dulu guys ya. Oke. Kemudian jadi karakter dalam lukisan versus lukisannya keluar di dunia nyata Mas. Masuk ke lukisan atau lukisannya yang keluar ke dunia nyata?
1: Better jadi karakter sih ya.
0: Oh iya, seru ya.
1: Iya, betul, karena kalau lukisannya keluar di dunia nyata serem gak sih?
0: Bener juga sih. Apalagi yang dilukis agak sedikit mistis ya Mas
1: iya.
0: Ya. Kita doain ayat kursinya guys, diapalin ya ayat kursinya. Kemudian melukis pakai tangan kiri yang sebenarnya Mas normal aja gitu ya. Melukis pakai mata tertutup.
1: Sama-sama sulit.
0: Sulit.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi mending yang mana Mas?
1: Tangan kiri ya, karena masih bisa melihat ya.
0: Oh benar. Nanti melukis pakai mata tertutup jadinya makin kayak amuba nanti yeah. Mas kayak plankton semua nih ya kan. Terakhir, jadi kaya karena seni, wih tajir melintir mas, atau jadi legend karena seni?
1: Saya sih milik kaya ya.
0: Kaya bener ya?
1: Yeah.
0: Indis ekonomi ya mas.
1: Indis ekonomi milik
0: Indis
1: kaya
0: ekonomi,
1: sih.
0: Ekonomi sebelum rupiah 20.000 rupiah, yeah. Amit-amit jadi kaya normal, yeah. Plus yeah. Untuk masyarakat. Indis ekonomi ya udah. Oke, okay. Di soal terakhir bakal di-spill kira-kira mau ngebuka lapak di mana nih biar kau bisa kejar gitu ya kan produk-produk anti mainstream dari Ecotic Stuffs, pia muda.

0: Kali Maya Baskara.
1: Gak usah kejauhan, katakan say you want the moon, ya kan? Gak usah Bang Bruno, ya kan? Tinggal dikasih aja nih, ya kan? Lukisan hasil custom dan bisa melukis barang-barang berasa benar egotik stuff yang spesial banget untuk yang namanya paint by number, ya kan? Langsung sidak TKP, Mas Bayhaki di spill dong. Kira-kira kita bisa, waduh, menikmati ya kan berjuta produk luar biasa dari egotik stuff. Silakan.
2: Buat teman-teman Sebaya Muda, kalau mau produk kami itu bisa cek di Instagram kami egotik.staff juga bisa, atau Shopee itu sama namanya, atau TikTok juga sama namanya.
1: Okay.
2: Tapi kalau pesan dari Instagram lebih murah.
1: Oh, ada bocoran guys. Seru bu Instagram ya, ya lebih cuan ya.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Oke, okay. Kemudian ada event ya Mas ya?
2: Yeah. Insya Allah nanti di tanggal 12-14 kami mau ikut pop-up market di pasar kita-kita. Nama eventnya titik kumpul Holiday.
1: Oke, okay. Tandain di sana bisa langsung untuk melihat gitu ya.
2: Yeah.
1: Kali-kali ya kan dapat diskon spesial dari Mas Bayhaki ya muda.
2: Oh ya, yeah. Nanti teman-teman di sana juga bisa ngelukis gratis.
1: Ah, ngelukis
2: karena
1: gratis.
2: Kita akan pasang lukisan. Okay. Kita akan pasang lukisan gede yang siapapun bisa ngelukis di situ.
1: Nah, free painting sudah ya kan, daripada kamu kepalanya ngebul gara-gara stres skripsinya enggak diterima-terima ya kan. Langsung saja luapkan segala macam stres kamu dengan cara menyenangkan, fun, dan tentunya gretong. Itu kan yang kamu suka ya kan. Pejuang gratis itu kan yang kamu suka ya. Oke, okay, terakhir nih Mas, 5 tahun ke depan kalau kita bisa lihat masa depan gitu ya kan, Mas Bayhaki juga istri tercinta pengen ngebawa egotik stuff ini ke mana gitu Mas?
2: Jadi sebenarnya potensinya ini kan besar. Kami pengen arahnya adalah lebih ke memberikan apa ya, mainan lah buat okay. teman-teman yang mungkin lagi stres atau apa, daripada yang itu ya udahlah kita belajar ngelukis bareng aja. Saya pengen bikin workshop.
1: Oh, bikin workshop.
2: Ya, saya pengen bikin art store yang di situ ada art supply-nya juga.
1: Siap.
2: Jadi kita bareng teman-teman bisa ngelukis bareng, bisa ngobrol bareng gitu.
1: Oke, seru nih ya. Ada mainan baru, Spia Muda. Boleh dis kamu main Heyday boleh. Jangan lupa untuk ngasih makan sapinya ya. Oke, okay. Yang pasti boleh untuk hobi apapun tuh tidak dilarang sudah, asalkan tadi punya dampak, punya manfaat, dan tentunya balik lagi ke kamunya. Kamu jadi happy, jadi senang lagi, dan siap untuk menjalani kehidupan yang serba dar-dar-dor ini. Cobain paint by number di egotik stuff. Kalau misal pengen kepo-kepo, langsung hajar saja weekend ya, tanggal 12-14 di Kayu Tangan Heritage. Boleh untuk trial dan error terlebih dahulu. Ya sudah, terima kasih banyak. Hatur nuhun Mas Bayhaki. Yang pasti jangan sampai lupa untuk kamu follow Instagramnya
2: egotik.staff.
1: Nah, di situ langsung boleh tanya miminnya Spia Muda. Kita bakal jumpa lagi di Hangout episode selanjutnya, tentunya dengan Local Heroes Malang Raya. Bye bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima.
3: Daily Motivation, listen to Kalimaya.

0: ada. Soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Opa, cinta nih, oh, Kajima.
2: Ngomong sama siapa sih, Dek?
1: Opa!
2: Astaga, takut kakak sama kamu.
1: Aduh, kakak ganggu banget deh. Orang lagi enak nonton drama gini.
3: Meskipun drama hidup gak semanis drama Korea, anti lebay yuk, dengerin terus Radio Kalimaya Baskara.

0: Music Station.
1: The most explosive.
2: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
3: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebaya muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih? Ternyata kita udah enggak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Pagi-pagi minum kopi tuh emang paling pas ya. Langsung semangat dan siap kerja.
2: Hah? Serius? Kamu selalu minum kopi buat produktif, bukannya itu cuma sugesti ya?
1: Sugesti gimana? Kopi kan bikin kita melek dan fokus. Masa iya cuma sugesti?
2: Sebenarnya ada yang bilang tuh kalau efek kopi itu nggak sama gitu loh buat sama semua orang. Faktanya, produktivitas kita dari kopi tergantung toleransi tubuh terhadap kafein.
1: Hah? Toleransi tubuh? Maksudnya gimana?
2: Jadi, kalau tubuh kita udah kayak sering kepapar kafein, efeknya nggak akan sekuat orang yang jarang minum kopi gitu. Jadi, nggak semua orang langsung jadi produktif hanya karena minum kopi.
1: Oh, gitu. Jadi, kalau aku sering minum kopi, mungkin efeknya nggak sepowerful itu ya?
2: Bener banget. Lagi pula ya, kalau minum kopi terlalu banyak juga bisa bikin efek samping kayak cemas atau jantung berdebar. Malah bisa jadi kontraproduktif jadinya.
1: Wah, pantes. Kadang aku malah deg-degan pas kebanyakan kopi. Bukannya fokus.
2: Iya, jadi kuncinya bukan cuma di kopi, tapi gimana kamu atur pola kerja dan istirahat. Kopi itu cuma tambahan, bukan penentu utama produktivitas.
1: Masuk akal juga sih. Berarti aku tetap bisa produktif meski tanpa kopi ya? Asal jaga pola hidup sehat.
2: Nah, betul banget, Brab. Kopi itu boleh jadi teman, tapi jangan terlalu bergantung. Produktivitas sejati itu dari tubuh dan pikiran yang sehat. Sebagai muda, kopi itu nggak selalu bikin kita lebih produktif loh. Efeknya tergantung toleransi tubuh terhadap kafein. Yuk, mulai sekarang, jaga pola hidup sehat dan jangan lupa produktivitas sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri.
3: It's Kalimaya.
4: Kalimaya.
5: Kalimaya.
6: Wait a minute.
7: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tuned.
8: Ada yang pas kuliah.

0: suka dua. Indomie, fix. Siapa coba yang gak kenal sama mie instan yang enaknya valid no debat. So no wonder kalau Indomie tersebar lebih dari 100 negara di seluruh dunia seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, dan seluruh Asia Afrika, Eropa, sampai negara-negara Timur Tengah loh. Gaslah OTW bikin Indomie favoritmu sambil dengerin radio Kalimaya Baskara, Selaya Muda. Ketiga, Silver Queen. Dapat coklat Silver Queen solusin dari Bestie, nikmat mana yang kau dustakan, Selaya Muda? FYI, ternyata coklat favoritmu ini asalnya dari Indonesia loh, alias dari Garut, Jawa Barat. Kerennya lagi, Silver Queen ini juga tersebar lebih dari 10 negara nih, seperti Thailand, Brunei, India, Korea Selatan, dan Vietnam. Yummy. Keempat, Tolak Angin. Tim yang hobinya begadang buat nugas atau nobar bola bareng temen kayaknya sering banget nih pakai tolak angin buat ngusir masuk angin. Nah, ternyata obat herbal cair dalam kemasan ini asli tanah air loh. Dan udah diekspor ke beberapa negara nih, seperti Filipina dan Arab Saudi loh, Sebaya Muda. Last but not the least, The Executive. Anak kantoran pasti sering banget nih belanja baju mereknya The Executive buat meeting atau ketemu klien. Tapi kamu udah ngerti belum kalau brand baju favoritmu ini ternyata asli Indo, Sebaya Muda? Bayangin, sekarang The Executive itu udah punya 60 toko lebih dan lebih dari 100 counter di department store loh. Wow banget gak tuh?
1: Music is the rhythm of us.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Hi people, welcome to the greatest monument in town.
2: Bagus banget deh video kakak ini. Kayak kenal monumen yang di Paris nggak sih?
1: Senajan sampun siap, monggo sarengan bersani aktivitas wargi dateng mriki.
2: Loh, kok bahasa Jawa? Ya ampun, di Indonesia toh ternyata.
3: Cuma di Radio Kalimaya Baskara, kamu bisa cari info seputar dunia dan seisinya.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsy Widianto featuring Wijaya Aktis.

kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

0: jangan lupa iklan kali Maya Baskara FM. The new is power.
1: Bling Bling Bingkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
2: Number 1.
3: Kalau kamu pelari culture, ngumpulnya kan di lapangan Rampal ya, sebaya muda. Nah, kalau kamu pesepeda culture, tahu nggak kumpulnya di lapangan mana? Pasti belum tahu kan? Sini aku kasih tahu, namanya Velodrome. Dan ngomongin soal Velodrome, sebaya muda aku distil sama Surya Malang. Kalau BKSD dan Dispora Park Kota Malang barengan sama DPRD Kota Malang, itu baru aja nih selesai ketemu sama BKAD Provinsi Jatim buat ngebahas tentang kepastian status Velodrome. Apakah punya Kota Malang, Kabupaten Malang, atau Provinsi Jatim? Tim. Jadi kalau dari hasil pertemuan ini, bangunan Velodrome itu ternyata punya Pemprov Jawa Timur. Sedangkan akhirnya DPRD Kota Malang ngedorong pemerintah kota dan pemerintah Provinsi Jawa Timur buat nyusun perjanjian kerjasama buat ngelola fasilitas olahraga ini jadi makin joss-jis. Jadi buat kamu yang belum tahu, Velodrome itu ada di Madiapura, sebaya muda. Bisa dong pagi-pagi sepedaan culture sambil beli jajan di pasar minggunya.
2: Number 2.
3: Kira-kira hari ini menu MBG kamu apa ya, sebaya muda? Ada yang bisa tebak nggak? Tapi kalau ngomongin soal MBG, kali ini datang dari BGN atau Badan Gizi Nasional yang baru banget rame tadi malam. Kenapa? Karena Pak Presiden Prabowo Subianto akhirnya ngecopot jabatan dari Pak Daden Hindayana gitu kan, yang sebelumnya jadi Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi buat kamu yang penasaran, kira-kira apa sih? Yuk kita cari tahu faktanya barengan sama Kompas.com. Jadi Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi waktu di ruang sidang Kabinet Istana Merdeka di Jakarta hari Selasa kemarin itu bilang, jadi ada beberapa masalah dengan kedisiplinan pas lagi ngejalanin SOP makan bergizi gratis. Pak Dadan tuh dinilai kayak masih kurang gitu loh buat ngejalanin standar operasional prosedur buat makan bergizi gratis, terutama ini program strategisnya Pak Prabowo. Terus Pak Prasetyo juga bilang ya, dan selain masalah kedisiplinan, ada juga masalah tentang tata kelola, terus dengan kualitas makanan, dan juga masalah-masalah ini by the way dipantau langsung sama Pak Presiden selama 18 bulan loh. Dan akhirnya Pak Presiden ngambil keputusan besar malam ini. Ya tentunya dong, gak setengah-setengah monitoringnya, evaluasinya, catatan-catatannya, dan juga pertimbangan besar nih sebaya muda. So kalau menurut kamu gimana nih?
2: Number 3.
3: Kalau kayak gini ceritanya, kapan nih Karjimut bisa nabung? Udahlah inflasi, harga naik semua, gaji segitu-gitu aja. Apa waktunya pindah kali ya ke Aussie? Nah, sini aku kasih tahu nih sebaya muda. Ada info dari Australia yang akhirnya naikin upah minimum jadi 12 juta seminggu. Tapi kamu gak bisa ngomparin juga 12 juta seminggunya Aussie. Siapa tahu sama kayak 2 jutanya sebulan di Indonesia. So back again ngomongin soal sekitar 3 juta pekerja yang bergaji rendah di Aussie itu bakal ngedapetin kenaikan upah minimum per 1 Juli 2026. Kompas.com sih bilang kalau keputusan ini diumumin sama Fair Work Commission atau lembaga independen penetap upah di Aussie di hari Senin tanggal 1 Juli 2026. Jadi dengan kenaikan upah ini sekarang sih totalnya jadi 12 juta per minggu atau 1 jamnya ada di Rp338.000. dan kalau ngomongin kenaikan ini ya, itu udah diprediksi sama Bank Central Australia yang namanya Reserve Bank of Australia yang katanya sih bakal ngikutin inflasi juga. Jadi Fair Work Commission ini nilai kebijakan moneter yang lebih ketat dari RBA ini udah gak diraguin lagi gitu kan, dan gak akan memperlambat laju ekonomi setahun ke depan. Dan komisi juga ngecatat ya kalau inflasi tuh udah ningkatin beban gitu kan, termasuk nih gangguan pasokan minyak karena ada masalah geopolitik di Timur Tengah sebaya muda. Ya walaupun gitu, komisi juga negesin ya tetap akan ngelindungin daya beli pekerja yang paling rentan. So, menurut kamu apakah Indonesia juga akan ngelakuin hal yang sama nih? Bakal ada kenaikan upah minimum juga?
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kalimaya Baskara only for you.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai semua, udah sore nih ya. Masuk ke jam rawan, arus lalu lintas tuh udah mulai padat nih. Apalagi kamu yang kebagian pulang sekolah, jemput sekolah, atau balik kerja. Wah, ini sih definisi kerasa banget ya semua udah. Apalagi yang harus ngebelah jalan tol buat mobilitas kamu tiap harinya. Jadi selain pastiin saldo etol kamu itu aman, jangan lupa pastiin keselamatan berlalu lintas di jam yang rush hour kalau udah masuk ke jalur tol. Nah, pas banget sore hari ini Radio Kalimaya Baskara FM dan Radio Jaringan Sonora bakal talk show yang temanya tentang keselamatan di jalan tol bareng sama Bapak Tulus Abadi selaku anggota BPJT Unsur Masyarakat dan juga Bapak Novianto Dwi Wibowo selaku Direktur Operasional Astra Tol Cipali. Nah, stay tune terus ya sebaya muda di Radio Jaringan Sonora Network favorit kamu, only on 102.1 Kalimaya Baskara pastinya. Siap.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: menemani aktivitas sore Anda.
1: Listen up.
2: The most explosive.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Halo, apa kabar sahabat Sonora dan juga sahabat-sahabat Infra? Senang sekali kali ini saya Yudi Samadi menjumpai Anda dalam sesi perbincangan menarik bersama Astra Infra ya. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini keselamatan di jalan tol selalu menjadi isu yang sangat penting, sesuatu yang sangat menjadi perhatian di Indonesia. Meskipun infrastruktur tol saat ini berkembang pesat, kemudian juga fasilitasnya semakin modern, tentu menjadi perhatian untuk terus mengkampanyekan keselamatan di jalan, meningkatkan. Apalagi di beberapa minggu terakhir misalnya ketika ada libur panjang, traffic di berbagai ruas tol itu selalu meningkat. Dan tentu PR-nya bukan hanya soal kesiapan infrastruktur, tapi juga kesadaran dari para pengguna jalan, kedisiplinan, berbudaya berlalu lintas yang tertib. Ini menjadi penting, dan pada kesempatan kali ini bersama Astra Infra kita akan membahas tentu saja dan juga mengingatkan kembali pentingnya keselamatan di jalan. Dan sahabat-sahabat Sonora, silakan untuk Anda yang juga ingin berkomentar, ingin sharing, Anda bisa sampaikan via WhatsApp di 0812-122-9200 dan juga akan kami tayangkan di kanal YouTube. Jadi silakan bisa sharing komentar juga di kolom komentarnya ya. Sudah hadir pada kesempatan kali ini dua tamu istimewa saya. Ini bukan tamu asing buat saya karena sudah beberapa kali berjumpa. Yang pertama adalah Tulus Abadi. Beliau adalah anggota BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol, Pengatur Jalan Tol ya, dari unsur masyarakat. Apa kabar Pak Tulus?
4: Baik, alhamdulillah Pak Yudi dan sahabat Infra.
3: Sahabat Infra, terima kasih juga. Kemudian ada Pak Bowo Novianto Dwi Wibowo, Direktur Operasional Astra Tol Cipali. Apa kabar Pak Bowo?
5: Baik, alhamdulillah, selamat sore.
3: Selamat sore. Dan seperti biasa untuk menyambut dua tamu istimewa saya sudah punya satu pantun. Tolong yang di studio dijawab ya, supaya semangat sore hari ini. Mau ke Merak lewat tol, lewat Tangerang.
5: Cakep.
3: Jalannya mulus, indah pemandangan.
5: Cakep.
3: Pak Tulus dan Pak Bowo, selamat datang.
5: Cakep.
3: Kita gaungkan keselamatan di jalan. Yeah. Semoga nyambung ya. Oke. Pak Tulus, ini jumlah volume kendaraan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angkanya semakin tumbuh begitu ya. Yeah. Tapi keselamatan di jalan tentu menjadi concern. Tentu dengan adanya ruas tol yang mungkin ada yang pertambahan, tapi tidak sesignifikan jumlah kendaraan, Pak. Nah, Pak Tulus mungkin bisa sebagai pembuka ke sahabat-sahabat Sonora, sahabat Infra, mengingatkan kembali pentingnya keselamatan di jalan. Ini selain juga karena kesiapan infrastrukturnya, ruas tolnya misalnya, ruas jalannya, juga kesadaran dan budaya lalu lintas kita yang harus kita punya sebagai pengguna jalan, Pak Tulus.
4: Ya, baik. Terima kasih Mas Yudi. Jadi memang kalau kita bicara secara general terhadap aspek keselamatan di jalan secara umum ya, itu memang angka-angka di kita memang masih cukup mengkhawatirkan. Ya. Ya, karena kalau menurut data Korlantas RI maupun juga BPJS Kesehatan ataupun juga Dasar Harja, itu manusia Indonesia yang meninggal di jalan raya karena kecelakaan lintas itu angkanya tidak kurang dari 24.000 orang. Oke. Per tahun. Ya, jadi sangat miris kalau mendengar itu. Dan itu dipicu oleh, kalau dari sisi perilakunya, memang lebih kepada faktor, saya lebih senang menyebut sebagai human factor.
3: Bukan
4: human error ya, tapi human factor. Jadi faktor manusia. Mm-hmm. Itu hampir 80% memicu tingkat laka lantas dan fatalitas. Mm-hmm. Nah, kalau di jalan non-tol itu yang kedua dipicu oleh penggunaan sepeda motor.
3: Sepeda motor.
4: Ya. Nah, kemudian oleh truk odol, mungkin juga ini nanti di tol ya. Itu memang lah, lalu bagaimana profiling terhadap aspek keselamatan di jalan tol? Saya kira sebenarnya dari sisi perilaku tentu lebih baik dibanding di jalan non tol ya. Dan juga dari sisi angka kecelakaannya tentu lebih kecil, jauh lebih kecil, dan juga fatalitasnya kecil, walaupun memang untuk di Indonesia angka fatalitas di jalan tol juga cukup miris juga karena angkanya sekitar 350 orang meninggal di jalan tol, dan itu juga karena faktor manusia atau human factor. Dalam mudik lebaran kemarin BPJT mencatat bahwa angka kecelakaan 82% dipicu oleh human factor. Dan sisanya faktor kendaraan. Ya, jadi faktor jalan sebenarnya tidak ada. Ya, jadi 17 sekian persen itu faktor kendaraan. Mungkin karena kalau mudik lebaran kan justru lambat ya.
1: Betul.
4: Sehingga kecelakaannya memang turun, tapi tetap masih signifikan, dan yang meninggal dunia itu mencapai 20 orang. Oh. Ya, seluruh Indonesia. Gitu. Jadi aspek keselamatan di jalan tol memang harus kita tingkatkan terus kampanyenya, sehingga masyarakat punya kesadaran terhadap aspek keselamatan itu. Nah, kalau saya lihat secara sosiologis, memang kenapa aspek keselamatan itu masih harus kita dorong terus, karena pertama literasi kepatuhan terhadap rambu-rambu ya, baik di jalan tol khususnya, itu memang masih harus didorong terus, karena pengguna tol itu kalau kita cermati, misalnya sering pelanggarannya itu misalnya berjalan di bahu jalan, ya. Kemudian kecepatan juga penting. Nah, kecepatan itu ada yang aspek overspeed, ada yang underspeed. Nah, ini dua-duanya berisiko tinggi, ya. Underspeed itu kan kalau tol sudah ditentukan kecepatannya minimal 60 sampai 80 atau 100, tapi di lapangan ada yang 40 bahkan kurang, atau yang overspeed itu 120 atau 200 malah ya. Itu yang kemudian bisa memicu kecelakaan. Nah, dari literasi kepatuhan inilah yang kemudian memicu satu kejadian laka lantas yang tidak kita inginkan, termasuk menyalip dari kiri. Ya. Nah, kemudian literasi terhadap product knowledge jalan tol juga menurut saya juga harus didorong terus ya. Baik oleh regulator, oleh BPJT atau juga oleh BUJT, itu harus didorong terus agar literasi masyarakat terhadap product knowledge tentang kejalan tolan itu harus kita dorong terus gitu, sehingga kepatuhannya akan meningkat ketika literasi product knowledge-nya juga meningkat gitu.
3: Ya, saya setuju. Tadi Pak Tulus mengatakan bahwa kampanye ini harus sustain terus menerus ya Pak, ya harus terus digaungkan begitu. Dan Pak Bowo, ini dikatakan 82% karena human factor, 17% karena faktor kendaraan. Artinya sebetulnya infrastruktur sebagus apapun, tentu operator tol juga tetap harus mengingatkan. Dan acara hari ini juga sebetulnya untuk reminder keselamatan jalan ini harus selalu kita kampanyekan. Astra Infra sendiri seperti apa Pak untuk menjadi bagian dari mengingatkan para pengguna jalan untuk disiplin? Padahal di tol itu kan relatif banyak rambu-rambunya ya, disiplin kan, kecepatannya diatur begitu. Astra Infra sendiri melihatnya bagaimana Pak untuk terus menjadi kampanye, mengkampanyekan disiplin dan keselamatan jalan ini?
5: Baik, jadi kalau kami di Astra Infra, kami mungkin sedikit kembali mengenalkan dulu Mas Yudi ya. Jadi kami mempunyai di Astra Infra Group itu ada 8 ruas jalan tol, tapi yang utama itu kan ada 3. Jadi dari barat ke timur itu ada Astra Infra Toll Road Tangerang Merak, kemudian Astra Infra Toll Road Cikopo Palimanan, kemudian Astra Infra Toll Road Jombang Mojokerto. Gitu. Nah, jadi mungkin kalau yang apa sering lewat lah ya, karena ini kan memang jalur di Trans Jawa gitu.
3: Saya sering lewat Pak.
5: Nah, betul. Ini sepertinya sudah
3: Cipali terutama.
5: Customer utama juga nih sepertinya. Nah, jadi kalau dari tadi sudah kita mendiskusikan mengenai keselamatan ini, memang keselamatan menjadi sesuatu faktor ataupun hal yang terus kita perhatikan dan jadi prioritas kami gitu ya. Jadi kalau di kami itu secara umum sebenarnya safety atau keselamatan itu kita bagi menjadi dua sebenarnya.
3: Dua.
5: Satu terkait tadi yang sudah dijelaskan secara komprehensif Pak Tulus tadi, road safety. Jadi bagaimana kita memastikan, kita mempunyai inisiatif-inisiatif dan program untuk memastikan keselamatan pengguna jalan. Tentu saja yang tadi melewati jalan tol kita, yaitu termasuk memastikan kondisi yang prima untuk infrastruktur jalan tol. Kemudian tadi disebutkan Pak Tulus juga rambu-rambunya cukup tersedia begitu ya. Kemudian kesiapan dari para petugas gitu ya. Termasuk program seperti di rest area kita juga siapkan fasilitas untuk pengisian ban gitu. Itu kan tadi yang disebutkan faktor kendaraan tadi itu kan menjadi sangat penting begitu ya gitu. Nah, jadi inisiatif ini yang terus kita lakukan. Kemudian yang bagian kedua sebenarnya termasuk juga untuk bagaimana kita memastikan orang-orang yang bekerja di kita juga safe. Ya, nah, jadi work safety kalau di kita ya gitu. Jadi kita mempunyai golden rules bagaimana kalau kita bekerja. Kan perawatan di jalan tol itu kan cukup high risk gitu ya. Jadi rumput harus dipotong, dirapikan, kemudian bagaimana jalan itu dipelihara, itu kan ada orang yang bekerja di lajur itu ya terutama. Nah, bagaimana kita memastikan mereka tetap selamat, tetap aman selama menjalankan pekerjaan. Nah, itu menjadi fokus kedua ya. Jadi ada yang road safety dan ada work safety. Nah, yang relevan dengan diskusi kita sore ini, yang road safety, ya tadi kita melakukan berbagai macam program untuk memastikan bahwa utamanya infrastrukturnya baik, kemudian bagaimana kesiapan petugas kita apabila terjadi apapun gitu ya, kemudian informasi baik itu melalui VMS ataupun sosial media, dan juga memastikan rambu tadi bisa terbaca dengan baik. Nah, ini upaya kita secara umum yang kita lakukan untuk memastikan road safety tadi. Mungkin itu Mas Yudi.
3: Ini menarik, jadi road safety, work safety, untuk memastikan para pengguna jalan aman, nyaman di jalan. Dan memang kalau di jalan itu tidak bisa, ada hal yang tidak bisa kita prediksikan terjadi ya Pak ya, kemacetan atau resiko ditabrak atau menabrak itu ya. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, terkait dengan layanan ketika para pengguna jalan di ruas tol yang dikelola Astra Infra ini mengalami kondisi kedaruratan, itu kesiapannya seperti apa Pak? Dari mulai mungkin call center atau juga layanan yang tiba-tiba direct langsung ke lokasi dan hal-hal seperti itu Pak.
5: Baik. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya darurat, saya rasa ini juga sudah menjadi ketentuan juga di dalam SPM kami gitu ya, untuk menyediakan berbagai macam armada gitu ya. Ini juga diatur di oleh BPJT ya Pak Tulus ya. Jadi ada kendaraan kalau diperlukan derek misalnya gitu ya, kita ada. Kemudian ada kendaraan ambulans gitu ya. Nah, semua ini juga ada SLE-nya gitu ya. Jadi harus kita melakukan penanganan ini dalam waktu 30 menit gitu. Maksimal 30 menit sudah mulai melakukan penanganan gitu ya, sehingga apabila terjadi apa-apa ya, meskipun semoga semuanya aman dan lancar gitu ya, tapi kalau ada apa-apa kami siap dengan armada, termasuk juga kalau ada apa-apa call center 24 jam siap untuk melayani gitu. Mungkin itu secara umumnya.
3: Oke, jadi dalam kondisi darurat jangan khawatir ya, ada call center yang bisa dihubungi di Astra Infra dan siap akan membantu menyelesaikan solusi untuk masalah yang dihadapi gitu. Pak Tulus, tadi dikatakan bahwa human factor 82% penyebab kecelakaan di jalan begitu ya Pak. Dan tadi disinggung soal kalau mengutip kepolisian itu harus ada trisiap Pak. Siap fisik, siap kendaraan, sama siap surat-surat. Nah, ini kan kalau angka 82% human factor ini sangat besar sekali Pak. Mungkin bisa diingatkan kembali kepada masyarakat, kepada sahabat Sonora, sahabat Infra gitu, menyiapkan fisik, menyiapkan kendaraan ini adalah satu hal yang penting gitu.
1: Human factor itu kalau menurut ilmunya kepolisian itu kan memang mayoritas karena faktor pelanggaran terhadap
3: pelanggaran rambu,
1: ya, Pak. Pelanggaran. Kemudian setelah itu kalau detail itu ngantuk, ya.
3: Kelelahan.
1: Ya. Ya ngantuk itu bisa macam-macam, karena kelelahan atau justru karena nyaman. Ya kan, karena jalan tol kita yang lurus ya, dan kemudian relatif jalannya mulus ya dibanding ini, sehingga orang jalan terus gitu, sehingga kemudian menimbulkan satu laka. Dan juga ini yang teman-teman dari pengguna yang harus juga harus diwaspadai, dengan tersambungnya tol Trans Jawa ya, integrasi Jawa dan Sumatera itu kan, itu banyak pengguna tol yang merasa bangga dari Jakarta ke Surabaya nyaris tanpa jeda. Nah itu nggak boleh itu ya, nyaris tanpa jeda, tanpa istirahat, itu sangat berbahaya. Justru tadi dibangun rest area dan segala macam itu untuk mengingatkan kepada pengguna agar kita istirahat paling tidak antara 3-4 jam berkendara di jalan tol itu berhenti. Berhenti itu sekedar untuk relaksasi ya, atau mungkin untuk keperluan domestik lain, tetapi intinya fungsi rest area itulah yang kemudian agar pengguna jalan tol beristirahat, bahwa mengingatkan itu aspek keselamatan, bukan sekedar untuk membeli minuman atau ke toilet atau untuk ibadah atau apa gitu, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap 3 jam 4 jam harus istirahat. Tapi fenomena yang sering saya wawancara ke driver itu merasa bangga, merasa ampuh kalau dengan dari Jakarta Surabaya tanpa jeda atau mungkin hanya jeda 15
4: 30 menit. Mm-hmm. Itu rawan sekali. Mm-hmm.
3: Jadi istirahatlah. Sebetulnya tubuh kita tuh punya alarm sendiri ya. Ngantuk lelah itu alarm, kita harus break, kita harus istirahat. Nah, kita nanti akan bahas lagi sebetulnya hal-hal konkret yang dilakukan Astra Infra, Pak Bowo, ya, terkait dengan memastikan keselamatan di jalan itu seperti apa. Dan ngomong-ngomong soal nyaman tadi, memang kalau saya lewat Cipali itu nyaman sekali, jalannya panjang gitu ya, bukan hanya hubungannya aja yang nyaman ya, tapi juga hati-hati dengan kenyamanan ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, tetap bersama kami diskusi di Sonora bersama Astra Infra.
6: Setia bersama kami di Sonora Network.
7: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sahabat-sahabat Sonora, sahabat Infra, kita masih bersama Pak Tulus Abadi, anggota BPJT dari Unsur Masyarakat, dan juga Pak Bowo, direktur dari Astra Tol Cipali, ya, Astra Infra Tol Cipali. Pada sore hari kesempatan kali ini kita membahas tentang keselamatan di jalan yang menjadi sesuatu yang penting. Nah, Pak Bowo, kalau bicara tentang hal-hal konkret yang dilakukan, selain tadi kita sudah bahas terkait work road, road safety, kemudian juga work safety, begitu ya. Mungkin ada hal-hal detail yang sudah dilakukan teman-teman Astra Infra untuk memastikan para pengguna jalan yang melintas ini aman, nyaman, ya, selamat sampai tujuan, begitu, Pak.
2: Baik, jadi kami terkait dengan road safety yang tadi kita bahas itu, kita mempunyai program, judulnya ini adalah Fatality Prevention Program, gitu ya. Jadi yang secara umum adalah kita berupaya untuk ya sejauh mungkin, karena kalau menghilangkan sampai sekarang memang belum, seperti tadi yang disampaikan Pak Tulus tadi, tapi kita berusaha mengurangi, gitu ya, terjadinya kecelakaan ataupun sampai fatality gitu. Nah, kami program ini kita bagi menjadi 3 program. Jadi singkatannya itu 3E gitu ya. Jadi ada yang pertama itu engineering, yang kedua itu adalah education, kemudian yang ketiga itu adalah enforcement. Nah, jadi satu-satu, yang pertama engineering itu adalah tadi kami memastikan bahwa kesiapan dari jalan tol kita ini prima untuk dilalui oleh para pengguna jalan setiap saat, begitu ya. Di dalamnya itu termasuk juga inisiatif-inisiatif yang kita tambahkan untuk mengantisipasi, terutama kan tadi disampaikan juga mengenai human error, gitu ya. Kalau sudah ngantuk itu ya memang sebenarnya tadi disampaikan Pak Tulus, ya harus istirahat, begitu ya. Tapi tadi untuk melakukan edukasi istirahat ini sudah kita sampaikan, tapi tetap saja orang kan ya tadi pengen cepat-cepat nyampe, gitu ya, pengen sesegera mungkin ketemu keluarga misalnya, kebanggaan tadi. Nah, kebanggaan gitu. Nah, jadi kami memasang secara engineering itu ada yang namanya misalnya rumble dot, gitu ya, itu yang ada di bahu jalan. Maaf, itu rumble dot. Nah, di bahu jalan di garis putihnya marka itu ada titik-titik gitu ya. Jadi kalau kita lewat di atasnya jadi apa, kaget gitu ya, karena jadi berbunyi gitu kan. Itu ada rumble dot. Kemudian ada rumble strip. Jadi di tengah jalan itu kalau kita injek mobilnya ada efek kejutnya lah kepada driver, sadar yang gitu, jadi sadar gitu ya. Kemudian ada kalau malam terutama gitu ya, tadi mengantisipasi ngantuk itu ada apa, strobo light, warning light. Jadi yang kelap-kelip gitu ya, warna biru gitu ya. Jadi orang juga itu memang menyilaukan gitu ya efeknya. Nah, harapannya adalah itu juga untuk membangunkan para pengguna jalan yang dalam kondisi lelah atau ngantuk gitu ya. Gitu. Nah, itu ya selain itu yang standar seperti ada guardrail, wire rope, kemudian infrastruktur lain, rambu itu juga kita pasang. Kita tambah juga rambu-rambu peringatan hati-hati, kemudian kalau misalnya ada tempat yang memang kita harus ekstra hati-hati, itu kan memang

0: jalan untuk memastikan bahwa para pengguna jalan tadi bisa terus melakukan tadi kalau istilahnya Pak Trus kan literasi terhadap rambu begitu ya, kemudian memastikan batas kecepatan yaitu batas atas, batas bawah gitu ya, kemudian kita melakukan edukasi ya baik itu radio, VMS, sosial media untuk memastikan bahwa para pengguna jalan ini dapat mempunyai awareness gitu ya, ketika mereka tadi merasakan ada sesuatu ketika melakukan perjalanan, mulai capek misalnya, mampir ke rest area gitu ya, kemudian persiapan sebelum melakukan perjalanan, nah itu kita lakukan gitu ya, harapannya adalah untuk preventif mengurangi terjadinya kecelakaan di jalan tol kami. Nah terakhir, enforcement, bekerja sama dengan para stakeholders tentu saja dengan kepolisian, kemudian dengan Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan, kita melakukan penindakan di jalan untuk sesuatu yang sudah sifatnya pelanggaran gitu ya. Jadi 3E ini yang kita jalankan dengan harapan bahwa ya secara aktualnya di lapangan, secara realnya ini bisa mengurangi terjadinya kecelakaan gitu. Mungkin itu.
1: Nah, ingat ya. 3E ya. Untuk keselamatan di jalan gitu ya. Ini penting nih, dari mulai engineering, education, dan juga enforcement tadi ya Pak ya. Pak Tulus, kalau melihat fenomena, kita flashback ke musim mudik lebaran kemarin, volume kendaraan meningkat begitu. Yang menjadi pemandangan, dan ini viral di media sosial, banyak para pengguna jalan yang memaksakan diri beristirahat di bahu jalan. Nah ini Pak Tulus melihatnya bagaimana kendaraan yang kemudian beristirahat karena rest area yang sudah overload. Kemudian saya juga mau tanya terkait dengan regulasi Pak, apa sebetulnya tantangan terbesar yang ada saat ini untuk membangun budaya keselamatan di jalan gitu. Itu fenomena yang tadi mungkin bisa menjadi frame ya Pak ya, keselamatan di jalan pada saat istirahat di bahu jalan gitu ya.
2: Ya, kalau terkait dengan jalan tol itu kan standar pelayanannya kita atur dengan SPM, standar pelayanan minimal yang itu harus dipenuhi oleh semua badan pengatur, BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, terkait dengan aspek keselamatan, kondisi jalan, dan berbagai hal yang ada di dalam SPM itu, ada 8 indikator itu. Nah, itu memang sebenarnya keberhasilan bahwa SPM itu terpenuhi atau tidak itu bukan hanya oleh BUJT saja, tetapi juga faktor dari pengguna jalan tol, ya. Salah satunya tadi, masih banyak pengguna jalan tol yang menggunakan bahu jalan atau berhenti ketika momen-momen mudik lebaran. Tapi kalau mudik lebaran itu memang momen anomali ya. Memang kita juga agak susah mencarikan solusi ya. Karena apa? Karena ketika dia berhenti, ya memang dia keliru, jelas itu kan, tetap dan berbahaya. Tapi ketika dia melanjutkan perjalanan, dia juga dalam kondisi capek. Betul, ya. Karena kesandra macet, ya. Dan juga rest area itu penuh, ya kan? Banyak dia mesti berhenti di rest area tertentu, akhirnya karena penuh akhirnya dia berhenti di bahu jalan atau di sekitar rest area. Nah, ini memang kita sedang mencarikan solusi-solusi untuk misalnya rest area yang kritikal, yang favorit untuk memicu kemacetan, kita akan bekerja sama dengan BUJT untuk merevitalisasi misalnya rest area kilometer 57 ya, yang akan dilibarkan oleh Jasa Marga. Ya, tapi itu semua bergantung juga nanti kepada manajemen traffic yang akan dilakukan oleh dalam hal oleh pihak kepolisian. Karena memang mudik lebaran itu kan satu hal yang anomali, sehingga solusinya pun juga agak anomali juga ya kan. Menyangkut misalnya ya ekstra, harus misalnya ada kontraflow ya, atau satu way. Arah one way ya, itu ya, yang ya. Mungkin tidak dikenal dalam manajemen traffic di luar tol negeri. Di luar negeri, karena tapi kalau tidak, saya tidak bisa membayangkan akan terjadi horror traffic yang luar biasa. Karena kan one way traffic itu kan dilakukan dari mulai Cikampek kilometer 70 sampai Kalikangkung ya. Kan luar biasa panjang itu kan, hampir 400 kilo. Nah, itu semua dilakukan demi keselamatan ya, demi keselamatan yang ada di jalan tol di tengah arus mudik yang luar biasa besar, peningkatan trafik yang luar biasa besar, sehingga kalau tidak dilakukan itu kita khawatir akan terjadi peningkatan laka lantas, fatalitas yang tinggi, karena apalagi kan ketika mudik lebaran kan banyak pengguna tol yang dari

0: Sumatera, ya kan? Karena setelah ada tol Trans Sumatera nyambung, ya dari Palembang ke Lampung khususnya dan juga terkoneksi dengan Trans Jawa kan, sekarang banyak pemudik-pemudik yang membawa kendaraan dari Sumatera dan itu kan tentu tingkat kecapaiannya luar biasa.
1: Betul, betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Kira-kira gitu Pak Yudi.
1: Iya, jadi memang ada anomali tadi ya. Nah, ini juga menarik tadi sempat disinggung oleh Pak Tulus, oleh Pak Bowo juga terkait dengan pengguna jalan yang overspeed. Kemudian juga underspeed, overload. Ini gimana Pak Bowo kalau di Astra Infra mungkin regulasi yang mungkin perlu diketahui oleh para pengguna jalan yang melintas gitu.
2: Ya, baik. Jadi kalau di jalan tol itu sebenarnya memang perlu dilihat karena kalau kita berbicara ya tadi overspeed atau underspeed. Dua-duanya itu ada batasnya sebenarnya. Kalau kita melintas di jalan tol itu pasti ada rambunya tuh, ada yang maksimal 100 gitu ya, ada yang minimal 80 misalnya. Nah itu harus dilihat itu sebenarnya. Jadi ketika kita masuk jalan tol, biasanya kalau tol luar kota memang yang 80-100 gitu ya. Nah itu tadi yang menyebabkan satu, kalau overspeed kan berarti di atas 100 gitu ya.
0: Iya.
2: Nah kondisi di atas, kecepatan mobil di atas 100 itu menyebabkan apabila terjadi apa-apa gitu ya, itu antisipasinya sangat pendek gitu ya. Apalagi ketika dikombinasikan dengan ngantuk, lelah, nah itu menjadi sangat mematikan gitu ya, gitu. Nah, itulah kenapa diharapkan dengan membaca rambu tadi, kita tahu, oh batasnya berapa, itu harusnya diikuti, begitu ya, sehingga kalaupun ada terjadi apa-apa yang menyebabkan kita harus mengerem mendadak, atau kita bahkan, apalagi kalau sampai terjadi micro slip gitu ya, itu kan yang sangat berbahaya, paling tidak masih ada jeda waktu, jeda space di depannya untuk melakukan pengereman gitu ya, gitu. Nah, berbeda lagi dengan yang underspeed. Underspeed itu adalah di bawah kecepatan yang sudah dibataskan gitu ya. Sehingga ini sebenarnya mungkin kalau untuk orangnya sendiri yang tadi lane hogger ataupun yang kecepatannya bahkan bisa di 30 atau 40 yang bisa disebabkan karena dua hal. Satu karena ngantuk gitu ya. Karena ngantuk ya pelan-pelan aja gitu ya. Tapi itu menyebabkan gangguan di jalan gitu ya. Kemudian yang satu lagi karena kendaraan yang terutama yang overload karena bebannya sangat tinggi sehingga tidak bisa kecepatannya ya lebih cepat lagi gitu ya. Nah itu menyebabkan ada hambatan juga. Yang lebih berbahaya itu adalah ketika ada kendaraan lain, dan ini sering terjadi, ada kendaraan lain memang kombinasi juga human factor tadi itu ngantuk, lelah. Apalagi kalau malam tidak melihat atau tidak mengantisipasi kendaraan di depannya, kendaraan yang pelan ini justru yang tadi istilahnya ditabrak oleh pengguna jalan yang ngantuk gitu ya. Nah ini juga cukup fatal, apalagi kalau kendaraan yang pelan ini kendaraan yang ukurannya besar gitu ya. Nah untuk dua hal ini tentu saja kami tadi bagian dari education juga gitu ya, kita terus melakukan edukasi, terutama kalau yang underspeed itu sebenarnya sesuai dengan peraturan di Kementerian Perhubungan juga, terutama untuk kendaraan truk gitu ya, itu kan diharapkan bisa memasang yang namanya stiker pemantul cahaya. Nah sehingga kalau malam hari itu dari jauh kelihatan ya. Jadi kalaupun ada yang kurang antisipasi atau dia ngantuk itu dari jauh udah kelihatan gitu ya, jadi bisa diantisipasi tidak sampai menabrak gitu ya, gitu. Meskipun ujung-ujungnya adalah diharapkan tetap mematuhi batas kecepatan. Kalau capek, lelah, istirahat di rest area, gitu ya. Kalaupun rest areanya penuh, misalnya dalam kondisi anomali yang tadi itu, kondisi-kondisi libur panjang ataupun kondisi lebaran terutama, begitu ya, bisa memanfaatkan fasilitas di luar tol, keluar dulu di exit terdekat. Di situ kan pasti ada, apakah itu ada SPBU, ada musola, atau ada tempat makan dan minum gitu ya. Nanti begitu sudah selesai bisa masuk lagi tanpa dikenakan biaya tambahan.
3: Betul,
2: karena kalau terutama di Astra Infra Group itu menggunakan tarifnya tertutup. Jadi berdasarkan jarak dikalikan tarif gitu ya. Jadi jangan khawatir keluar masuk itu nanti akan dikenakan berdasarkan jarak, jadi tidak akan ada biaya tambahan. Nah itu yang perlu di diketahui juga, sehingga kalaupun wah masih rest area masih jauh misalnya atau rest area penuh, bisa keluar gitu ya. Di luar itu pasti banyak lah, nah rest area yang di luar sehingga bisa masuk lagi ketika sudah mulai apa hilang capeknya gitu ya, sehingga melanjutkan perjalanan dengan lebih aman gitu.
1: Ini saya baru tahu Pak, terima kasih loh Pak Bowo udah ngasih tahu ini ya. Ternyata seperti itu triknya kalau menghadapi rest area yang penuh ya. Tapi memang penting, dan yang pasti teman-teman ya, sahabat-sahabat Sonora, sahabat Infra, juga kalau ada kondisi kedaruratan di ruas tol yang dikelola Astra Infra, bisa menghubungi call center dan juga info Astra Infra di sosial media, yaitu Instagram ya Pak Bowo ya, di Instagram
2: astra.infra.
1: Astra.infra. Silahkan bisa follow di sana, bisa DM juga kalau mau curhat, boleh ya Pak, curhat maksudnya masalah di jalan gitu ya. Oke, jadi itu hal-hal penting sahabat Sonora. Kalau saya sendiri, microslip itu memang sangat berbahaya. Sekian persekian detik gitu ya, kalau misalnya kita, aduh, jadi kita semua waspada. Kalau sudah ngantuk itu alarm, kita harus stop, kita harus rest. Silakan Anda lanjutkan perjalanan dalam kondisi yang lebih awas. Manfaat rest area 3 jam 4 jam ya Pak Tulus ya. Kalau standarnya 4 sampai istirahat dulu ya. 3 jam 4 jam istirahat dulu baru lanjutkan perjalanan. Jangan dipaksakan, jangan mengejar gengsi, jago-jagoan gitu sampai Surabaya tanpa istirahat. No gitu ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Astra Infra, sahabat-sahabat Sonora dan juga sahabat Infra. Anda tetap bersama kami di FM 92 Sonora, Jakarta News, Traffic and Music.

0: the most. Jangan.
1: Ini semacam menjadi reminder nih Pak diskusi kita bahwa ya sebetulnya sering sekali kita mendengar imbauan tertib berlalu lintas, disiplin. Tapi ini sesuatu yang kadang-kadang dianggap banyak orang tuh klise gitu ya. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Makanya harus terus menerus dan ya harus terus kita ingatkan dan kita saling mengingatkan ya. Dan kalau dari regulasi dari BPJT sendiri mungkin Pak Tulus bisa sharing untuk kampanye keselamatan di jalan atau memastikan keselamatan di jalan itu terus ditingkatkan kampanyenya, kesadarannya baik oleh operator atau pengguna jalan sendiri itu seperti apa Pak? Program-programnya mungkin?
2: Ya, ya tadi salah satu yang disebutkan oleh Pak Bowo tadi kan ada 3E.
1: Ya.
2: Nah 3E itu adalah engineering dan pemerintah saat ini sedang terus mengupayakan adanya bebas truk. Odol tadi ya, zero. Truk overdimensi dan overload ya. Yang di tol ini kita mintakan untuk pertengahan tahun ya, Juni apa Juli ya?
1: Tahun ini 2026 Pak?
2: Iya,
1: oh, okay.
2: Bentuknya sosialisasi dulu. Bahkan kemudian untuk mendorong itu kita minta untuk berbasis teknologi adanya WIM, Weight in Motion, sehingga nanti truk odol secara otomatis akan termonitor, terdeteksi bahwa dia odol sehingga bisa diputar balik secara langsung. Dan kemudian kita mintakan juga bahwa WIM ini terkoneksi atau terintegrasi dengan etelenya Korlantas Polri.
1: Langsung ya. Kena tilang ya.
2: Iya, silakan karena yang punya kewenangan menegakkan enforcement tadi ya, enforcement adalah polisi.
1: Ya.
2: Ya dan nanti 2027 itu harus betul-betul zero truck odol.
1: Odol.
2: Yang kedua adalah faktor kendaraan odol ini sebagai pemicu kecelakaan ya. Karena memang truk odol ini kan berjalan lambat terutama ya di
1: udah lambat di kanan kiri, pula Pak.
2: Ya, di kanan atau paling enggak di tengah atau berhenti di kiri ya. Dan kemudian tadi ada hampir 40% truk odol itu lampu belakangnya itu tidak berfungsi. Ya bukan hanya truk odol tapi juga truk lain. Makanya ada beberapa PUJT yang kempen dengan memasang stiker yang bisa menyala tadi. Karena itu penting kalau di malam hari gitu. Nah ini memang tantangan sehingga dari sisi engineering kita lakukan berbagai upaya untuk mendorong adanya keselamatan tadi. Karena kalau kita bicara truk odol tadi itu kan dimensinya macam-macam ya.
1: Betul.
2: Ada terutama dimensi keselamatan kepada pengguna jalan tol dan juga dimensi kerusakan jalan ya. Karena dengan truk odol ini jalan perkerasan jalan akan semakin cepat rusak gitu.
1: Betul,
2: sehingga
1: betul.
2: PUJT harus mengeluarkan kocek tambahan
1: kos lagi ya, untuk perbaiki ya Pak,
2: konservasi dan segala macam. Bahkan kalau menurut data dari Kementerian PU setiap tahun itu kan kerugian truk odol dari sisi perkerasan jalan, pemeliharaan jalan itu mencapai 43 triliun Mas Yudi. Jadi sangat sangat besar.
1: Ada dari Astra Infra sendiri gimana Pak menghadapi odol tadi? Memang selain ada enforcement tadi, ini kan ada cost lagi yang tadi disampaikan Pak Tulus untuk rekonstruksi lagi, dikeraskan lagi. Berarti kan ada dampak sebetulnya bukan hanya bagi pengguna jalan tapi juga bagi operator ya Pak ya.
3: Kalau buat kami di Astra Infra, kami melihat sebenarnya ini perlu kita selesaikan bersama-sama dengan para stakeholders.
1: Baik.
3: Gitu ya. Tapi kalau dari sisi kami, memang tadi yang disampaikan bahwa kita tadi dari sisi terutama kalau dari 3E-nya tadi itu kami juga melakukan yang E terakhir yang enforcement sebenarnya. Bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan dinas perhubungan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang memang melebihi ketentuan gitu ya. Ini yang terus konsisten kita lakukan dan penerapan teknologi tadi ada WIM juga yang kita terapkan di grup kita untuk mengidentifikasi. Kemudian dengan harapan teridentifikasi kita berikan himbauan untuk bisa keluar dari jalan tol gitu ya. Karena memang kalau mereka tetap ada di jalan tol memang akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan tambahan gitu ya yang tadi disampaikan Pak Tulus juga gitu. Jadi ya secara umum kita lakukan edukasi dan juga ada enforcement juga kepada kendaraan-kendaraan yang sifatnya overload dan overdimensi ini.
1: Semoga achieve target Pak 2027 ya, zero odol tadi cita-citanya ya. Ini sesi terakhir mungkin bisa disampaikan lagi, dirimain lagi terkait program-program. Saya mulai dari Pak Bowo mungkin Pak.
3: Ya.
1: Untuk keselamatan di jalan ini, lagi-lagi ini harus sustain, harus terus-menerus kita ingatkan para pengguna jalan, pengguna jasa, ya, supaya sadar, waspada, ya, soal rest area tadi, soal istirahat, soal kendaraan yang harus laik, ya, harus dicek juga fisik kendaraannya, fisik badannya, dan juga infrastrukturnya, Pak. Silakan, Pak.
3: Ya, jadi terkait dengan safety, gitu ya, keselamatan untuk para pengguna jalan, yang pertama, kita dari Astra Infra sudah melakukan berbagai macam inisiatif dan program. Tadi ya, 3E dari sisi engineering-nya, education-nya, maupun enforcement, gitu ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk para pengguna jalan juga menjadi pihak yang juga terus harus meningkatkan pemahaman, gitu ya, dan juga kesadarannya untuk memastikan bahwa pada saat sebelum, selama, dan setelah melakukan perjalanan itu terus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, sehingga harapannya semua bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi antara lain ya, kalau sebelum melakukan perjalanan, mobilnya dicek terlebih dahulu, dipastikan ya, kalau mobil listrik tadi ya berarti sudah bisa berjalan berapa lama, gitu ya, direncanakan di mana akan berhentinya. Kalau untuk kendaraan yang konvensional ya, dicek kondisi mesin-mesinnya, begitu ya, tekanan ban dan lain sebagainya. Selama perjalanan diharapkan tidak, baik itu overspeed ataupun underspeed, dan memastikan kondisi dari pengguna atau drivernya lah terutama, begitu ya, itu dalam kondisi prima juga, sehingga tidak terjadi microslip ataupun hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Kalaupun pada saat melakukan perjalanan ada merasakan lelah, gitu ya, tolong jangan memaksakan diri, segera beristirahat di rest area, ataupun kalau kondisi anomali tadi itu dapat beristirahat di luar rest area, keluar dari jalan tol untuk kemudian masuk lagi tanpa biaya tambahan tadi.
1: Itu dia.
3: Kemudian tadi yang terakhir kita diskusikan mengenai kendaraan yang overload dan over dimension tadi ya, harapannya kita kurangi bersama dengan kerjasama para stakeholders. Harapannya adalah dengan berkurangnya kendaraan yang over dimension tadi, yang berarti underspeed tadi, bisa mengurangi tingkat kecelakaan juga, gitu ya. Di saat bersamaan memang mengurangi biaya-biaya perbaikan, tetapi yang paling utama adalah keselamatan untuk pengguna jalan. Mungkin itu dari
1: siap saya, gitu ya. Dan tidak henti-hentinya juga teman-teman Astra Infra mengingatkan ya, melalui Instagramnya di astra.infra, untuk terus mengedukasi, mengingatkan keselamatan di jalan ini ya Pak Bowo ya. Baik itu dari Pak Bowo, dari operator Astra Infra gitu, dari BPJT sendiri, seperti apa Pak Tulus untuk terus meningkatkan keselamatan di jalan raya ini Pak, di jalan ya, tol khususnya.
2: Pertama tadi yang secara langsung jumlah apa namanya itu, SPKLU 150 ya, bukan 100.200, itu seluruh Indonesia dan juga di Jawa khususnya. Nah kalau sekali lagi, kalau menyangkut aspek keselamatan, saya kira dengan 3 jurus yang dilakukan oleh Pak Bowo tadi, 3E tadi, itu tidak akan berhasil kalau masyarakat tidak melakukan kepatuannya. Jadi kuncinya di masyarakat sebagai pengguna jalan tol. Nah oleh karena itu, baik 3E ataupun SPM yang sudah dibuat bagus oleh pemerintah dengan 8 indikator SPM, itu salah satu kepatuhan dan pemenuhan itu adalah kepatuhan dari pengguna jalan tol. Dan kami mengharap betul agar pengguna jalan tol mengutamakan atau memprioritaskan aspek keselamatan, karena ini menjadi kunci. Ya, karena kalau kita bertransportasi, tidak ada yang lebih penting selain aspek keselamatan. Nah, tadi saya kira indikator-indikator untuk menuju keselamatan sudah dipaparkan yang menyangkut masalah kecepatan tempuh rata-rata, baik yang melebihi maupun yang underspeed, atau juga kondisi jalan, dan juga masalah terkodol sudah diupayakan sekeras mungkin agar aspek itu terpenuhi. Tetapi kalau perilaku pengguna jalan belum mengarah ke sana, ini yang masih menjadi catatan kita bersama, agar masyarakat terus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di jalan tol, sehingga keselamatan bisa diprioritaskan dan bisa dicapai.
1: Tadi saya tertarik Pak Tulus di awal mengatakan ada istilah literasi kepatuhan berlalu lintas ya Pak ya.
2: Itu karena tadi memang literasi itulah yang sebenarnya menjadi kunci terhadap keselamatan di jalan. Karena kalau menurut ilmunya kepolisian kan bahwa terjadinya laka lantas itu karena pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan terhadap rambu-rambu.
1: Jadi pelanggaran harus kita hindari,
2: ya,
1: supaya kita bisa selamat di jalan sampai ke tujuan begitu ya. Sekali lagi untuk kondisi darurat, Astra Infra akan siap membantu ya di ruas-ruas tol yang dikelola oleh Astra Infra. Ada call center yang bisa dihubungi, nanti silakan bisa melihat di running text tayangan ini teman-teman, sahabat-sahabat Sonora, sahabat Infra, dan follow juga social media astra.infra di Instagram. Ada banyak informasi menarik termasuk juga terkait dengan informasi-informasi, insight-insight pengetahuan yang bisa menyadarkan kita untuk selalu selamat dan disiplin berkendara. Baik, ke toko, temboknya mulus, kasanya bersih. Mas Bowo, Pak Tulus, terima kasih. Gitu ya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Saya baru belajar berpantun ya. Mudah-mudahan disambung-sambungin lah ya Pak ya. Terima kasih sahabat-sahabat Infra dan juga sahabat Sonora. Sekali lagi, tayangan ini tentu akan sangat bermanfaat, bisa ditonton lain kali, dan yang pasti juga silakan share ke siapapun yang membutuhkan, karena videonya akan tersimpan di YouTube ya. Saya Yudi Samadi, Pak Bowo, dan Pak Tulus, terima kasih banyak sudah berkenan berdiskusi pada sore hari ini. Semoga sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi dalam sesi-sesi yang lain ya Pak ya. Memberikan manfaat untuk semua masyarakat, khususnya di dunia, menciptakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Terima kasih dan pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music. I think my hair stopped growing. Is that even a thing? I haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
1: Terus-terus.
0: Loh, kemana, Kak?
1: Ayo naik, Kak anter.
0: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.
2: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1, Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.
3: Check it out. One, two, point one.
4: That's right.
5: Are you ready?
6: Yeah.
5: Ladies and gentlemen.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Sebagai muda, hari ini Cia masih bakal nemenin kamu di OMG Special Totally Health nih. Nah, hari ini kan masih tanggal muda ya. Apakah kamu termasuk orang-orang berbahagia karena gajian udah masuk dan sekarang dramanya kayaknya udah dimulai ya? Kamu kayak drama mau check out yang mana dulu, antara outfit atau skincare, atau malah in this economy kamu tuh mau investasi ke saham-sahaman? Nih, tapi ya, menurut Cia sendiri, investasi yang paling harus kamu dulu itu adalah investasi kesehatan gak sih? Karena kayak percuma kamu punya harta yang berlimpah kalau misalnya kamu tuh gak bisa menikmati hal itu gitu ya. Nah, so pas banget hari ini Cia bakal ngebahas suatu masalah kesehatan yang mungkin kamu tuh perlu buat dengerin gitu ya. Dan mungkin kamu bisa investasiin mulai sekarang biar di masa nanti kamu tuh gak bakal nyesel karena kamu gak investasi di sana. So buat kamu yang mau gabungan dan request-request lagu, langsung aja ya bisa gabungan di 0822-622-0021 atau di live TikTok dan Instagram @kalimaya_malang.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Sebaya muda, apakah kamu tuh tim yang apa ya, kalau lagi sakit tuh bawaannya langsung pengen ke dokter, atau justru kamu tuh tim yang ya udahlah di rumah aja terus googling aja gejala penyakitmu tuh kira-kira penyakit apa gitu. Nah, tapi ternyata kondisi-kondisi yang kayak kamu suka self-diagnose dari Google ini tuh kayak sering banget disalahpahami bahkan sama Google sekalipun nih. Dan aku tuh di-spill sama Nome kalau ada salah satu penyakit yang berhubungan sama mental kamu nih, yaitu skizofrenia. Jadi skizofrenia itu ini apa sih gitu ya? Dan ternyata skizofrenia ini adalah gangguan mental yang beneran gitu ada di dunia nyata, dan ini tuh bikin seorang kesulitan bedain mana yang nyata dan mana yang enggak gitu. Dan ini tuh bisa mulai dari dengar suara yang sebenarnya enggak ada sampai punya keyakinan yang enggak sesuai realita. Nah, ini tuh kondisi medis bukan karena lebay ya, tapi ini tuh adalah sesuatu yang asli dan justru patut untuk dijadikan concern gitu. Dan apa sih sebenarnya skizofrenia, gejala-gejalanya, dan gimana sih cara kita untuk mengatasi hal itu? Cia bakal bahas bentar lagi, so stay tune ya.

kompleksitas itu gitu ya. Dan aku tuh dibisikin dari sana sini, dan ada dari WHO juga nih, katanya secara medis skizofrenia tuh emang mempengaruhi cara seseorang tuh berpikir, ngerasain sesuatu dan ngelihat kenyataan nih. Dan gejalanya sendiri tuh bisa berupa kayak halusinasi, delusi, bahkan sampai kesulitan berinteraksi sama orang lain. Dan yang bikin kita perlu lebih aware lagi ya, gejala ini tuh paling sering dan paling sering buat mulai muncul tuh pada usia remaja akhir sampai dewasa muda nih, seumuran kita ya, alias pas usia-usia kita sekarang. So stay tune ya Sobat Muda, karena habis ini Cia bakal spill apa aja sih sebenarnya yang bisa bikin skizofrenia ini tuh menyerang kita gitu ya.

0: of your day kali Maya Baskara.
1: Pernahkah kamu nonton film yang plotnya tuh tiba-tiba nggak jelas, padahal dan itu tuh kamu kayak langsung auto apa ya, aduh aku nyerah aja deh nontonnya gitu. Dan para ilmuwan tuh juga lagi ada di fase-fase itu ya, dan apa ya, semoga mereka juga nggak yang menyerah ya seperti kita yang lagi menonton film, karena mereka tuh sekarang pun juga lagi ngembangin dan masih cari tahu lebih lanjut nih tentang skizofrenia yang dari tadi jadi topik kita gitu ya. Dan ini tuh kayak lagi ngumpulin puzzle-nya satu-satu gitu. Dan aku juga ngintip dari beberapa website juga, sampai sekarang penyebab pastinya skizofrenia tuh emang belum ketemu satu jawaban yang tunggal ya. Tapi emang ada beberapa faktor besar yang emang udah diduga jadi peran utamanya gitu. Yaitu yang pertama ada genetik alias riwayat keluarga, terus gangguan zat kimia di otak, dan juga faktor lingkungan di sekitar seorang itu tumbuh gitu. Jadi bukan karena salah pergaulan ya, tapi dia tuh adalah lebih ke emang ada dari genetiknya. Dan ini tuh juga bukan yang kayak kurang iman ataupun karena kelemahan karakter seorang. Dan ilmu pengetahuan ini tuh lagi dikembangin, jadi gak hanya berbasic atau dari opini seorang aja. Dan stay tune ya, karena habis ini Cia bakal bahas gimana sih gejala seorang itu bisa terkena skizofrenia.

Hari gini masih jadi geng rebahan sama doyan makan junk food. Jangan deh ya, jangan. Gas dengerin Totally Health tiap hari Rabu jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Bakal banyak info nih soal kesehatan yang punya sejuta manfaat buat kamu. So stay tune.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Nih, kadang Cia tuh suka dengerin playlist yang sama, terus tiba-tiba kayak ada satu lagu yang vibes-nya tuh pas banget sama perasaan aku, dan susah gitu ya untuk menjelaskan perasaan ini ke orang lain gitu. Kayak ini tuh bukan sekadar lagu sedih biasa, tapi ini tuh lebih dari itu gitu ya. Dan penyandang skizofrenia kayak yang tadi udah aku bahas, itu juga ngalami sesuatu yang jauh lebih dari perasaan biasa loh sebagai muda. Tapi bedanya mereka tuh emang sering gak bisa ngejelasin ya, karena kondisinya tuh hanya dia aja gitu yang ngerti gitu ya. Dan dicurhatin sama WHO juga, katanya gejala skizofrenia itu banyak, gak cuma soal halusinasi aja, ada juga yang berupa penurunan motivasi yang drastis, terus bisa juga susah konsentrasi, dan sampai dia tuh menarik diri total dari lingkungan sosialnya dia. Dan kalau gak dapat penanganan yang tepat, ini tuh bisa sampai ganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan loh. Dan kalau kamu misalnya ngelihat tanda-tanda ini di orang terdekat kamu, kayaknya kamu harus mulai deketin dia dan apa ya, tanya deh apakah dia ada gejala-gejala skizofrenia.

0: Si paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care Kalimaya Baskara. Take you there. Some of your day Kalimaya Baskara.
1: Hai sebaya muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini Rabu 3 Juni 2026. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke Tumpang melalui Jalan Raya Wudit Barat melalui Blimbing, menurut cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan kamu terpantau lancar. Sementara dari arah sebaliknya juga terpantau lancar ya. Cuaca di wilayah ini, di wilayah Tumpang, Blimbing, dan sekitarnya cerah, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi lampu lalu lintas ya. Riding safely, sebaya muda.

0: lagi.
1: 102.1 Your Friendly Hit Station.
2: Sebenarnya mudah kalau aku tadi udah ngebahas soal gejala-gejala orang skizofrenia ya. Sekarang aku mau nih kayak ngebetol mitos atau fakta tentang skizofrenia ya. Katanya sih kalau orang skizofrenia tuh selalu berbahaya dan suka ngelakuin kekerasan. Apakah benar? Tapi ternyata setelah Cia cari tahu nih, ternyata nggak semua penyandang skizofrenia itu berbahaya loh. Justru mereka tuh lebih membutuhkan dukungan kamu, pengobatan, dan juga lingkungan yang bisa memahami kondisi mereka gitu. Dan dengan pengobatan dan dukungan yang tepat, mereka tuh bisa loh hidup produktif. Dan kayak banyak juga penyandang skizofrenia yang bisa sekolah, bekerja, dan ngejalanin kehidupan sehari-hari dengan baik gitu, kayak kita-kita aja. Dan emang sih dibutuhin beberapa terapi dan juga support dari orang-orang di sekitar. Tapi emang perlu digarisbawahin ya, kalau orang skizofrenia itu perlu buat kita rangkul dan juga kita support supaya bisa sembuh dan juga beraktivitas seperti kita semua gitu.

0: Love Kalimaya Baskara.
1: Yes, gak kerasa banget ya Cia udah nemenin kamu di Totally Health OMG, Special Totally Health dari jam 4 tadi. Dan tadi tuh Cia dan kamu-kamu sebaya muda udah ngobrol banyak soal skizofrenia. Mulai dari apa sih skizofrenia itu dan gimana gejalanya, sampai gimana cara kita sebagai orang terdekat tuh bisa support mereka-mereka yang lagi berjuang gitu. Dan thank you banget buat kamu-kamu yang udah gabungan dan udah mau ditemenin Cia ngobrolin soal kesehatan hari ini ya. Tapi jangan sedih dulu karena tiap Rabu kamu bakal temenin Cia dan hitsmaker lainnya di OMG Special Totally Health dari jam 4 sampai jam 6 sore. So, Cia pamit dari ruang dengar kamu and keep yours only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Emang ya, derita mahasiswa abadi itu gak abis-abis, mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!

0: panggilan buat si paling nobar. OTW dengerin Movie Gore setiap hari Jumat jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siapa tahu Doski ngajakin kamu movie date ya kan?
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, pernah gak sih kepikiran punya guru yang bukan manusia? Kedengerannya aneh ya. Ini harus dicerhatin nih sama myanimalist.net. Judulnya Assassination Classroom. Ini benar-benar bukan cerita sekolah biasa yang ngebosenin. Bayangin, ada satu kelas yang isinya murid-murid buangan. Tapi mereka malah dikasih misi paling gila sedunia. Mereka harus membunuh guru mereka sendiri demi nyelamatin bumi. Gurunya pun unik banget. Makhluk kuning berbentuk gurita yang super cepat dan super kuat. Bayangin aja, dia bahkan udah pernah ngehancurin sebagian bulan loh. Tapi plot twistnya, meski jadi target pembunuhan, dia justru jadi guru paling perhatian yang pernah mereka punya. Di balik aksi dan komedi yang absurd, anime ini pelan-pelan ngajak kita mikir soal arti pendidikan yang sebenarnya. Tentang gimana seorang guru bisa ngebangun kepercayaan diri murid yang selama ini diremehkan, jadi luar biasa. Ini bukan cuma soal ngebunuh target, tapi tentang proses tumbuh, belajar, dan cara ngadepin perpisahan dengan cara yang gak juga. Penasaran kan gimana akhirnya? Buruan tonton deh, dijamin baper.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: New day, new drive, only on Kalimaya Baskara FM.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath. You're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Sebaya muda, siapa nih yang nangis kalau dengerin lagu dari sesi potretnya Ari Lesmana di YouTube? Gila sih, dapet banget kan vibes melankolisnya. Nah, di tahun 2026 ini kita makin sadar ya kalau musik itu bukan cuma soal beat yang bikin joget. Nah, pasti pikirin ya artikel ulasan musik dari Rolling Stone Indonesia. Ternyata sesi potret itu emang sengaja dibikin tanpa filter biar audiens bisa lihat sisi rapuhnya seorang musisi. Nah, di Daddy of Life, Yupi cuma mau bilang, gak apa-apa banget loh kalau hari ini kamu lagi ngerasa hancur. Kadang, dari raut wajah yang paling sedih justru belajar gimana caranya bangkit dengan paling kuat. Kadang, cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy, sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Check it out.
6: 102.1.
7: That's right.
5: Are you ready?
7: Yeah.
5: Ladies and gentlemen.

0: Introvert emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebes Car, guys. Sini-sini deh, merapat sama Yupi. Kalau kamu suka laut, Great Barrier Reef di Australia pasti masuk wishlist kamu. Nah, tempat ini tuh terkenal dengan terumbu karangnya, ikan warna-warni, dan juga ekosistem laut yang luar biasa. Tapi karena indah banget, justru harus dijaga ekstra hati-hati. Nah, kalau Yupi intip ya, dari Great Barrier Reef Marine Park Authority, Great Barrier Reef dikenal sebagai salah satu ekosistem terumbu karang yang pengelolaannya sangat diperhatikan. Jadi, kalau kamu snorkeling atau diving, jangan injak karangnya ya. Jangan ambil biota laut dan juga pakai sunscreen yang lebih aman untuk lingkungan kalau memungkinkan. Perlu kamu ketahui ya sebagai muda, hal kecil seperti tidak menyentuh karang bisa bantu loh untuk menjaga kehidupan bawah laut. Ingat ya, laut itu bukan cuma soal tempat hiburan, tapi rumah bagi banyak makhluk hidup. Gimana, asik kan catatan perjalanan kali ini?
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Music.
1: Love everything.

0: Days Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kalau kamu pelari culture, ngumpulnya kan di lapangan Rampal ya, sebaya muda. Nah, kalau kamu pesepeda culture, tahu nggak kumpulnya di lapangan mana? Pasti belum tahu kan? Sini aku kasih tahu, namanya Velodrome. Dan ngomongin soal Velodrome, sebaya muda aku distil sama Surya Malang. Kalau BKSD dan Dispora Park Kota Malang barengan sama DPRD Kota Malang itu baru aja nih selesai ketemu sama BKAD Provinsi Jatim buat ngebahas tentang kepastian status Velodrome. Apakah punya Kota Malang, Kabupaten Malang, atau Provinsi Jatim? Jadi kalau dari hasil pertemuan ini, bangunan Velodrome itu ternyata punya Pemprov Jawa Timur. So that's why akhirnya DPRD Kota Malang ngedorong pemerintah kota dan pemerintah Provinsi Jawa Timur buat nyusun perjanjian kerjasama buat ngelola fasilitas olahraga ini jadi makin jos-jis. Jadi buat kamu yang belum tahu, Velodrome itu ada di Madiapura, sebaya muda. Bisa dong pagi-pagi sepedaan culture sambil beli jajan di pasar minggunya.
1: Number
2: 2. Kira-kira hari ini menu MBG kamu apa ya, sebaya muda? Ada yang bisa tebak gak? Tapi kalau ngomongin soal MBG, kali ini datang dari BGN atau Badan Gizi Nasional yang baru banget rame tadi malam. Kenapa? Karena Pak Presiden Prabowo Subianto akhirnya ngecopot jabatan dari Pak Dadan Hindayana gitu kan, yang sebelumnya jadi Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi buat kamu yang penasaran, kira-kira apa sih? Yuk kita cari tahu faktanya barengan sama kompas.com. Jadi Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi waktu di ruang sidang Kabinet Istana Merdeka di Jakarta hari Selasa kemarin itu bilang, jadi ada beberapa masalah dengan kedisiplinan pas lagi ngejalanin SOP makan bergizi gratis. Pak Dadan tuh dinilai kayak masih kurang gitu loh buat ngejalanin standar operasional prosedur buat makan bergizi gratis, terutama ini program strategisnya Pak Prabowo. Terus Pak Prasetyo juga bilang ya, dan selain masalah kedisiplinan, ada juga masalah tentang tata kelola, terus dengan kualitas makanan, dan juga masalah-masalah ini by the way dipantau langsung sama Pak Presiden selama 18 bulan loh. Dan akhirnya Pak Presiden ngambil keputusan besar malam ini. Ya tentunya dong, gak setengah-setengah monitoringnya, evaluasinya, catatan-catatannya, dan juga pertimbangan besar nih sebaya muda. So kalau menurut kamu gimana nih?
1: Number 3.
2: Kalau kayak gini ceritanya, kapan nih Karjimut bisa nabung? Udahlah inflasi, harga naik semua, gaji segitu-gitu aja. Apa waktunya pindah kali ya ke Aussie? Nah, sini aku kasih tahu nih sebaya muda. Ada info dari Australia yang akhirnya naikin upah minimum jadi 12 juta seminggu. Tapi kamu nggak bisa ngomparin juga 12 juta seminggunya Aussie. Siapa tahu sama kayak 2 jutanya sebulan di Indonesia. So back again ngomongin soal sekitar 3 juta pekerja yang bergaji rendah di Aussie itu bakal ngedapetin kenaikan upah minimum per 1 Juli 2026. Kompas.com sih bilang kalau keputusan ini diumumin sama Fair Work Commission atau lembaga independen penetap upah di Aussie di hari Senin tanggal 1 Juli 2026. Jadi dengan kenaikan upah ini sekarang sih totalnya jadi 12 juta per minggu atau 1 jamnya ada di Rp338.000. Dan kalau ngomongin kenaikan ini ya, itu udah diprediksi sama Bank Central Australia yang namanya Reserve Bank of Australia yang katanya sih bakal ngikutin inflasi juga. Jadi Fair Work Commission ini nilai kebijakan moneter yang lebih ketat dari RBA ini udah gak diraguin lagi gitu kan, dan gak akan memperlambat laju ekonomi setahun ke depan. Dan komisi juga ngecatat ya kalau inflasi tuh udah ningkatin beban gitu kan, termasuk nih gangguan pasokan minyak karena ada masalah geopolitik di Timur Tengah sebaya muda. Ya walaupun gitu, komisi juga negasin ya tetap akan ngelindungin daya beli pekerja yang paling rentan. So, menurut kamu apakah Indonesia juga akan ngelakuin hal yang sama nih? Bakal ada kenaikan upah minimum juga?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kickstart your day with us.
3: Sebaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kui Kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih, ternyata kita udah gak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Drama.
1: Cheers music.
2: Yay, cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
3: Cappuccino the series, episode Pansos.
4: Ren.
5: Dateng-dateng ngagetin aja kamu, Git.
4: Kemarin kamu ngilang kemana sih? Ditanyain anak-anak tuh. Katanya kamu udah lama gak kumpul bareng sama mereka.
5: Iya nih, sorry. Aku kemarin udah keburu ada janji sama Doni.
4: Doni? Doni yang hobinya flexing itu? Yang mobilnya suka gonta-ganti sesuai warna bajunya? Tumben banget. Ada angin apa nih, Ren?
5: Gak ada apa-apa kok, Git. Bentar ya. Halo? Iya, Don. Jadi kok, tempat biasa kan? Oke, siap. Beres kelas aku kesana ya.
4: Wait, bukannya hari ini kita nugas ya beres kelas? Ini dosennya killer loh, Ren. Bakalan susah dapat nilai bagus kalau kamu itu sering absen kayak gini.
5: Tolong bilangin ke temen-temen, Git. Aku beneran gak bisa skip janjian sama Doni soalnya. Ntar bagian tugasku aku kirim via email malam ini deh.
4: Tuh kan, kebiasaan deh. Awas aja ya kalau sampai janji manis doang, Ren. Beneran, malam ini ya dikirim ya. Besok pagi kita udah presentasi soalnya.
5: Iya, aman Git. Yaudah aku cabut duluan ya. Ada urusan sama Doni soalnya. Salam ya buat anak-anak.
6: Mau sampai kapan ngeliatin laptop, Git? Bentar lagi kafenya mau tutup nih, balik yuk. Aku takut dikunciin sama ibu kos.
4: Bentar, Feb. Ini si Randy belum ngirim tugasnya nih. Sementara aku kan kudu nyusun PPT-nya ya. Tinggal dia doang yang belum.
6: Si Randy udah ditelepon belum?
4: Ada kali sejuta aku telepon, boro-boro diangkat. Voicemail mulu, bete kan jadinya.
6: Udah jam 11 malam loh ini. Besok kita presentasi kan jam 7 pagi, save energi dong harusnya.
4: Terus gimana dong, Feb? Masa iya kita kudu ngerjain bagian tugasnya dia gitu ya? Semisal worst case nih ya, dia tuh gak ngirim malam ini.
6: Bentar, Get. Tadi kamu bilang si Randy gak bisa ditelepon kan? Lah ini dia malah nongkrong sama geng Doni di cafe fancy.
4: Hah? Yang benar kamu, Feb? Coba mana lihat?
6: Gak bisa angkat telepon, tapi rajin posting story. Hebat banget sih.
4: Nih, lihat. Dia gak masukin aku ke close friends-nya, Feb. Makanya cuma kamu yang bisa lihat update story-nya dia.
6: Wah, beneran gak nyangka sih si Randy bisa berubah drastis kayak gini sejak temenan sama si Doni. Udah dong cemberutnya Gita, kamu kalau bawa naga kayak gini serem banget tahu auranya. Tuh lihat, aku sampai merinding nih.
4: Beneran double kill sih presentasi kita tadi, Feb. Udahlah si Randy-nya ngilang gitu aja ya tanpa kabar. Tugasnya pun sampai sekarang juga belum dikirim-kirim. Mana coba tanggung jawabnya? Beneran gak bisa dapat nilai bagus nih kita dari Pak Wahyu.
6: Pasti bisa, Git. Tadi kan Pak Wahyu masih ngasih kita kesempatan buat presentasi ulang sampai anggotanya lengkap. Jadi biar penilaiannya adil gitu.
4: Fix sih, aku gak bisa tinggal diem gitu aja kalau kayak gini. Aku kudu ketemu sama Randy buat ngeklirin ini semua. Coba lihat story dia sekarang, Feb.
6: Buat apaan, Git?
4: Aku tuh mau ngecek dia ada di mana, bakal aku samperin abis ini. Oh, bolos presentasi ternyata asik nongkrong di sini ya kamu sama Doni.
5: Bentar ya Don, aku nemuin Gita dulu nih.
4: Halo Don, aku mau ngobrol nih sama Randy, boleh kan? Maksudnya apa nih? Mau ngilang gitu aja? Udah tugas gak dikirim, pagi ini juga gak nongol pas presentasi.
5: Sorry Git, aku gak maksud gitu. Tapi
4: apa?
5: Janji kamu gak bakal marah kalau aku jujur.
4: Jelasin dulu kenapa.
5: Sebenarnya aku tuh lagi PDKT sama Marsha, Git.
4: Terus?
5: Kamu tahu kan kalau si Marsha itu saudaranya Doni. Jadi aku deketin Marsha lewat Doni, Git.
4: Segitu banget nih PDKT-in cewek. Sampai lupa ngumpulin tugas. Aku di-blok di medsos dan rajin flexing kayak Doni.
5: Maaf ya, Git. Aku sama sekali gak maksud kayak gitu. Beneran.
4: Randy, suka sama orang tuh boleh banget, tapi tuh jangan sampai merubah kepribadian kamu, sampai ngebelain ikut gaya hidup orang lain yang sebenarnya kamu tuh gak nyaman.
5: Iya sih, sebenarnya aku juga beli barang branded macam gini, biar Doni bisa masukin aku ke circle-nya dia.
4: Jangan bilang kamu kalau beli barang mewah ini dari pinjol ilegal, Ren.
5: Iya lagi, Git. Aku bela-belain buat pakai pinjol ilegal, soalnya uang bulanan dan gaji jadi barista ternyata nggak cukup buat aku ngikutin gaya hidupnya Doni, rombok mulu yang ada.
4: Ya udah deh kalau terlanjur, Ren, sebisa mungkin jangan lagi ya. Kalau kamu mau PDKT sama Marsha, aku bantuin, Ren. Aku kenal kok sama dia.
5: Beneran, Git? Kamu mau bantuin? Seriusan?
4: Serius, pakai banget.
5: Kamu tuh emang sobat terbaik ya, Git.
4: Jadi kamu gak perlu lagi pinjol sana-sini atau beli barang sultan biar bisa satu tongkrongan sama Doni ya, Ren.
5: Makasih ya udah mau maafin dan ngertiin aku.
4: Iya, tapi tugas kemarin dikirim dulu biar impas.
5: Siap, bosku.
6: Cie, siapa nih yang rela banget sama kebucinannya si Randy? Bucin boleh, tapi logika jalan terus ya. So, tungguin keseruan Cappuccino kali Maya punya cerita on radio episode selanjutnya ya, supaya mudah.
2: Cappuccino, episode oversharing di sosial media.
0: Al, kenapa sih main HP mulu?
6: Lagi update X, biasa.
0: Tapi kita belum mutualan di X tahu.
6: Oh iya, yaudah follow aja. @txtfromalma.
0: Tapi akunmu nggak di private, Al.
6: Enggak lah, biar banyak yang baca.
0: Tapi kamu oversharing banget di sini. Kamu nggak takut?
6: Nggak bakal ada apa-apa juga. Lagian aku pakai akun ini buat nyambat udah 2 tahun.
0: Tetap aja bahaya, Al. Hati-hati deh.
6: Duh, iya.
0: Siapa itu? Coba deh kamu lihat.
6: Siapa ya? Loh, kok gak ada orang? Tapi ini apa? Kamu pesen makanan, Ref?
0: Hah? Enggak.
6: Lah, terus ini punya siapa? Di rumah ini kan cuma kita berdua.
0: Tapi ini tulisannya untuk Alma sih.
6: Makan aja kali ya?
0: Yakin?
6: Iya, lumayan kan? BTW kamu jadi nginep kan, Ref?
0: Jadi dong, kan udah bawa baju.
6: Udah malam nih, pesan makan yuk.
0: Itu siapa lagi? Coba ya aku lihat.
6: Siapa, Ref?
0: Makanan lagi, Al.
6: Hah? Dari siapa?
0: Gak tahu, tiba-tiba udah di depan rumah. Tapi yang dikirim selalu makanan kesukaanmu, Al.
6: Iya juga ya, dan selalu 2 porsi loh. Berarti orangnya tahu dong kalau kamu lagi nginap.
0: Serem banget. Ini bisa jadi karena kamu sering oversharing, tahu?
6: Masa sih? Gak mungkin ah. Udahlah, kita makan aja.
0: Yakin nih, ini udah kayak teror loh, Al.
6: Udah, bismillah aja biar aman.
0: Al, kamu dapat boneka itu dari mana? Lucu amai.
6: Oh itu, waktu itu aku kayak ikut event gitu deh. Terus dikasih boneka. Tapi bonekanya sempat hilang tau.
0: Hah? Kok bisa?
6: Waktu itu aku liburan. Terus aku bawa juga kan bonekanya. Nah, pas berhenti di tempat makan, aku bawa turun. Habis itu dia hilang tuh di situ. Tapi tiba-tiba ketemu di kasir.
0: Kok bisa sih?
6: Aneh.
0: Tapi ini kok kayak ada kameranya ya?
6: Hah? Gak mungkin.
0: Iya, ini loh. Kamu waktu liburan update X gak?
6: Enggak lah, pasti.
0: Fix ini mah, kamu diikutin dan diteror. Masa sampai separah ini sih?
1: Gak ada yang tahu, Alma. Makanya jangan oversharing. Apalagi di sosmed. Kita kan gak tahu orang-orang itu baik apa jahat.
4: Terus gimana dong?
1: Besok kita bawa ini ke kantor polisi ya. Sekarang kita tutupin dulu bonekanya.
4: Oke, makasih ya, Ref. Aku mau hapus akun dulu deh.
6: Nah, sebaya muda, serem banget kan kalau hal ini kejadian di kamu? Yuk, mulai sekarang lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Gak semua hal harus dikasih tahu ke orang-orang. Ingat ya, meskipun merayakan diri sendiri itu penting, tapi privasi jauh lebih penting.

0: Hari Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode Friendship Over Money.
2: Gak sabar banget gak sih buat snorkeling, jalan di bibir pantai, terus lihat tarik kecak.
3: Gak nyangka gak sih kalau kita bisa nabung bareng buat liburan?
4: Iya, cukup. Tapi gimana kalau kita tambahin sedikit buat dapat pengalaman yang lebih spesial?
2: Boleh aja. Ayo kita nabung lebih lama.
3: Siapa nih yang ngambil uang bersama nih? Berkurang 5 juta.
2: Seriusan? Kok bisa sih? Gak kebobol kan?
4: Itu aku pinjam buat modal. Tapi serius guys, ini tuh demi kita. Aku yakin usahaku bakal laris manis. Nanti bisa tambah juga buat kita jalan ke Bali.
3: Tunggu. Kamu serius pakai uang patungan kita buat bisnis? Kita udah susah payah nabung. Terus kamu langsung pakai begitu aja? Itu gak ngomong apa-apa lagi.
2: Minimal ngomong lah, Dre.
4: Guys, santai aja. Ini kan cuma sementara. Gue yakin banget cuma butuh waktu beberapa hari. Dan keuntungan bakal nambah buat liburan kita.
2: Bisa banget kamu ngejamin itu.
4: Percaya deh sama aku, Sin.
3: Gak gitu, Ram. Ini kan udah kesepakatan kita. Kok kamu seenaknya gitu sih?
2: Iya, ini tuh bukan cuma soal uang. Ini tuh kepercayaan. Kalau liburan gagal ini, kamu bisa tanggung jawab.
4: Kalian tuh gak ngerti. Ini peluang besar. Dan aku yakin kalau hasilnya bakal nambah buat liburan kita. Aku cuma butuh waktu beberapa hari aja buat balik modal.
3: Kalau kamu gagal?
4: Maaf guys, kemarin bikin kalian kesel.
3: Ini soal kepercayaan, Ram, bukan cuma uang.
4: Aku tahu, aku terlalu pede sama usahaku dan gak mikir panjang.

0: Setuju. Demi kalian, traktiran kopi berapapun bakal kusiapin.
1: Sip, ini baru ramah. Yaudah yuk, move on dari masalah ini. Mimpi kita buat liburan bareng tuh masih panjang, guys.
0: Sebaya muda, emang ya. Kalau duit hilang itu sakit, tapi kalau teman hilang karena duit, itu lebih sakit lagi loh. Plus, gak ada yang bisa bayarin kopi lagi kayak si Rama. Yuk, kita lebih bijak dalam menjaga pertemanan, terutama urusan duit ya sebaya muda.
2: Music made to move, you.
3: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan. Yang mau masuk, ayo sini deh. Silahkan, Afgan.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsi Widianto featuring Wijaya Aktis.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

lain-lain kali Maya Baskara FM.

Si nganggur, butuh inspirasi? Langsung aja. Radio iCare. Dijamin langsung dapat inspirasi, terus gak skripsian deh.

0: wanted tomorrow, we made it today.
1: 1 0 2 1 1.
2: I'm very impressed.
3: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
4: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Number 1.
6: Kalau kamu pelari culture, ngumpulnya kan di lapangan rampal ya, sebaya muda. Nah, kalau kamu pesepeda culture, tahu nggak kumpulnya di lapangan mana? Pasti belum tahu kan? Sini aku kasih tahu, namanya velodrome. Dan ngomongin soal velodrome, sebaya muda aku distil sama Surya Malang. Kalau BKSD dan Dispora Park Kota Malang barengan sama DPRD Kota Malang, itu baru aja nih selesai ketemu sama BKAD Provinsi Jatim buat ngebahas tentang kepastian status velodrome. Apakah punya Kota Malang, Kabupaten Malang, atau Provinsi Jatim? Jadi kalau dari hasil pertemuan ini, bangunan velodrome itu ternyata punya Pemprov Jawa Timur. So that's why akhirnya DPRD Kota Malang ngedorong pemerintah kota dan pemerintah Provinsi Jawa Timur buat nyusun perjanjian kerjasama buat ngelola fasilitas olahraga ini jadi makin jos-jis. Jadi buat kamu yang belum tahu, velodrome itu ada di Madiapura, sebaya muda. Bisa dong pagi-pagi sepedaan culture sambil beli jajan di pasar minggunya.
5: Number 2.
6: Kira-kira hari ini menu MBG kamu apa ya, sebaya muda? Ada yang bisa tebak gak? Tapi kalau ngomongin soal MBG, kali ini datang dari BGN atau Badan Gizi Nasional yang baru banget rame tadi malam. Kenapa? Karena Pak Presiden Prabowo Subianto akhirnya ngecopot jabatan dari Pak Deden Hindayana gitu kan, yang sebelumnya jadi Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi buat kamu yang penasaran, kira-kira apa sih? Yuk kita cari tahu faktanya barengan sama kompas.com. Jadi Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi waktu di ruang sidang Kabinet Istana Merdeka di Jakarta hari Selasa kemarin itu bilang jadi ada beberapa masalah dengan kedisiplinan pas lagi ngejalanin SOP makan bergizi gratis. Pak Dadan tuh dinilai kayak masih kurang gitu loh buat ngejalanin standar operasional prosedur buat makan bergizi gratis, terutama ini program strategisnya Pak Prabowo. Terus Pak Prasetyo juga bilang ya, dan selain masalah kedisiplinan ada juga masalah tentang tata kelola, terus dengan kualitas makanan dan juga masalah-masalah ini by the way dipantau langsung sama Pak Presiden selama 18 bulan loh. Dan akhirnya Pak Presiden ngambil keputusan besar malam ini. Ya tentunya dong, gak setengah-setengah monitoringnya, evaluasinya, catatan-catatannya, dan juga pertimbangan besar nih sebaya muda. So kalau menurut kamu gimana nih?
5: Number 3.
6: Kalau kayak gini ceritanya, kapan nih Karjimut bisa nabung? Udahlah inflasi, harga naik semua, gaji segitu-gitu aja. Apa waktunya pindah kali ya ke Aussie? Nah, sini aku kasih tahu nih sebaya muda. Ada info dari Australia yang akhirnya naikin upah minimum jadi 12 juta seminggu. Tapi kamu gak bisa ngomparin juga 12 juta seminggunya Aussie. Siapa tahu sama kayak 2 jutanya sebulan di Indonesia. So back again ngomongin soal sekitar 3 juta pekerja yang bergaji rendah di Aussie itu bakal ngedapetin kenaikan upah minimum per 1 Juli 2026. Kompas.com sih bilang kalau keputusan ini diumumin sama Fair Work Commission atau lembaga independen penetap upah di Aussie di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Jadi dengan kenaikan upah ini sekarang sih totalnya jadi 12 juta per minggu atau 1 jamnya ada di Rp338.000. dan kalau ngomongin kenaikan ini ya, itu udah diprediksi sama Bank Central Australia yang namanya Reserve Bank of Australia yang katanya sih bakal ngikutin inflasi juga. Jadi Fair Work Commission ini nilai kebijakan moneter yang lebih ketat dari RBA ini udah gak diraguin lagi gitu kan, dan gak akan memperlambat laju ekonomi setahun ke depan. Dan komisi juga ngecatat ya kalau inflasi tuh udah ningkatin beban gitu kan, termasuk nih gangguan pasokan minyak karena ada masalah geopolitik di Timur Tengah sebaya muda. Ya walaupun gitu, komisi juga negasin ya tetap akan ngelindungin daya beli pekerja yang paling rentan. So, menurut kamu apakah Indonesia juga akan ngelakuin hal yang sama nih? Bakal ada kenaikan upah minimum juga?
4: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah? Contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengen di. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
5: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik, episode Hedek alias Gede.
6: Wes hedek rek kucinge.
5: Apa? Kamu ngatain kucing aku budek ya?
6: Loh, enggak. Kamu ngantuk ah.
5: Barusan tuh kamu bilang kucingku tuh udah budek. Maksudnya apa?
6: Loh, hedek iku gede. Nek Malang apa ae diwalek basa yo. Yus biasa ae.
5: Lah, sorry, aku enggak ngerti. Sporane yo. Berarti kalau aku lihat apapun yang gede bilangnya hedek. Iwae iku hedek Mbak Yu.
6: Enak, wes entos rek.
5: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak-Walek di Radio Kalimaya Baskara, Yoker.
3: Kamus Walak-Walek dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu Swalak Walik episode Olim alias Limo atau Lima.
2: Kilo tak tukone jajan awakmu.
1: Wih, tumben banget kamu Nes. Makasih ya.
2: Oi oi.
1: Enak Nes, kamu mau beli berapa ini?
2: Tuku me Olim aku, uang ajan cek nyoba.
1: Olim, kamu mau ganti oli?
2: Wis kon lek mangan mesti melara omonganmu. Aku ngomong Olim kok dadi oli rek.
1: Olim itu apaan sih?
2: Olim iku limo, lek gak re limo ya. Limo wis lima.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara Yoker.
3: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Supaya mudah, ini dia jawara International Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih, ternyata kita udah gak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak wale, episode Raba alias kabar.
1: Hei, apa rabakmu Mbak Yu?
0: Rabak? Aku orang nabrak sapa-sapa, sumpah.
1: Cucuk nabrak, tapi rabak Diva. Rabak iku kabar, wali Andre.
0: Ya Allah, jantungku hampir walikan juga loh.
1: Lek rabak iki pas, nyumi so balik mana?
0: Oke, rabakku aman. Saldo doang kritis.
1: Normal iku, jenenge kira akhir bulan.
0: Siap, mulai saiki, nek ditanya kabarnya pakai bahasa walian. Aku ngerti.
1: Nah, kamu suara wale. Bahasannya kebalik, rapak tutup ngakak.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super voice ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
2: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Perfect

0: Ding Dings Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kalau kamu pelari culture, ngumpulnya kan di lapangan rampal ya, sebaya muda. Nah, kalau kamu pesepeda culture, tahu nggak kumpulnya di lapangan mana? Pasti belum tahu kan? Sini aku kasih tahu, namanya velodrome. Dan ngomongin soal velodrome, sebaya muda aku distil sama Surya Malang. Kalau BKSD dan Dispora Park Kota Malang barengan sama DPRD Kota Malang itu baru aja nih selesai ketemu sama BKAD Provinsi Jatim buat ngebahas tentang kepastian status velodrome. Apakah punya Kota Malang, Kabupaten Malang, atau Provinsi Jatim? Jadi kalau dari hasil pertemuan ini, bangunan velodrome itu ternyata punya Pemprov Jawa Timur. So that's why akhirnya DPRD Kota Malang ngedorong pemerintah kota dan pemerintah Provinsi Jawa Timur buat nyusun perjanjian kerjasama buat ngelola fasilitas olahraga ini jadi makin jos-jis. Jadi buat kamu yang belum tahu, velodrome itu ada di Madiapura, sebaya muda. Bisa dong pagi-pagi sepedaan culture sambil beli jajan di pasar minggunya.
1: Number 2.
2: Kira-kira hari ini menu MBG kamu apa ya, sebaya muda? Ada yang bisa tebak nggak? Tapi kalau ngomongin soal MBG, kali ini datang dari BGN atau Badan Gizi Nasional yang baru banget rame tadi malam. Kenapa? Karena Pak Presiden Prabowo Subianto akhirnya ngecopot jabatan dari Pak Deden Hindayana gitu kan, yang sebelumnya jadi Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi buat kamu yang penasaran, kira-kira apa sih? Yuk kita cari tahu faktanya barengan sama Kompas.com. Jadi Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi waktu di ruang sidang kabinet Istana Merdeka di Jakarta hari Selasa kemarin itu bilang jadi ada beberapa masalah dengan kedisiplinan pas lagi ngejalanin SOP makan bergizi gratis. Pak Dadan tuh dinilai kayak masih kurang gitu loh buat ngejalanin standar operasional prosedur buat makan bergizi gratis, terutama ini program strategisnya Pak Prabowo. Terus Pak Prasetyo juga bilang ya, dan selain masalah kedisiplinan ada juga masalah tentang tata kelola, terus dengan kualitas makanan, dan juga masalah-masalah ini by the way dipantau langsung sama Pak Presiden selama 18 bulan loh. Dan akhirnya Pak Presiden ngambil keputusan besar malam ini. Ya tentunya dong, gak setengah-setengah monitoringnya, evaluasinya, catatan-catatannya, dan juga pertimbangan besar nih sebaya muda. So kalau menurut kamu gimana nih?
1: Number 3.
2: Kalau kayak gini ceritanya, kapan nih Karjimut bisa nabung? Udahlah inflasi, harga naik semua, gaji segitu-gitu aja. Apa waktunya pindah kali ya ke Aussie? Nah, sini aku kasih tahu nih sebaya muda. Ada info dari Australia yang akhirnya naikin upah minimum jadi 12 juta seminggu. Tapi kamu nggak bisa ngomparin juga 12 juta seminggunya Aussie. Siapa tahu sama kayak 2 jutanya sebulan di Indonesia. So back again ngomongin soal sekitar 3 juta pekerja yang bergaji rendah di Aussie itu bakal ngedapetin kenaikan upah minimum per 1 Juli 2026. Kompas.com sih bilang kalau keputusan ini diumumin sama Fair Work Commission atau lembaga independen penetap upah di Aussie di hari Senin tanggal 1 Juli 2026. Jadi dengan kenaikan upah ini sekarang sih totalnya jadi 12 juta per minggu atau 1 jamnya ada di Rp338.000. dan kalau ngomongin kenaikan ini ya, itu udah diprediksi sama Bank Central Australia yang namanya Reserve Bank of Australia yang katanya sih bakal ngikutin inflasi juga. Jadi Fair Work Commission ini nilai kebijakan moneter yang lebih ketat dari RBA ini udah gak diraguin lagi gitu kan, dan gak akan memperlambat laju ekonomi setahun ke depan. Dan komisi juga ngecatat ya kalau inflasi tuh udah ningkatin beban gitu kan, termasuk nih gangguan pasokan minyak karena ada masalah geopolitik di Timur Tengah sebaya muda. Ya walaupun gitu, komisi juga negesin ya tetap akan ngelindungin daya beli pekerja yang paling rendah. So, menurut kamu apakah Indonesia juga akan ngelakuin hal yang sama nih? Bakal ada kenaikan upah minimum juga?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walek, bosone kewalek, vibesnya ngelampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode Hanem alias Maneh alias lagi.
1: Eh Nes, beli seblak yuk, lagi pengen banget nih.
2: Hanem, wingi lho mau wis tuku seblak level 6 deh. Kok saya katanya seblak air, Rek?
1: Hanem apaan Nes, aku gak lagi kedinginan.
2: Iku adem lah Rek Ayu. Hanem iku mana-mana. Lagi wes, lagi, kon lek haru.
1: Oh, aku kirain. Udah yuk nyeblak, aku lagi kepingin nyeblak Hanem.
2: Waduh, dimana nemu kosa kata anyar Rek. Kok gak eman ambil petengi lah ngunua. Ya wes ayo.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu swalak-wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: Kamu swalak-wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Sok deh yang mau pergi dari hati aku sekarang, silahkan yang mau masuk, ayo sini deh, silahkan Afgan.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kok bisa ya? Cuman baca notifnya aja aku deg-degan, terus denger suaranya aku juga deg-degan.
2: Ini adalah Cinta, Arsi Widianto featuring Wijaya Aktis.

Kalau di dunia ini gak ada yang percaya sama hasilnya kamu dan usaha kamu, tenang, masih ada aku kok yang bisa ngertiin kamu. Berusaha di bawah hujan, it get tough.

jumpa lagi di Maya Bakar FM.

Buat yang suka ngeluh, internet lemot, hidup kok gini, sini dulu, Radio Kalimaya Baskara punya koneksi langsung ke hati kamu. Tenang aja, gak bakal

0: Ding Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kalau kamu pelari culture, ngumpulnya kan di lapangan rampal ya, sebaya muda. Nah, kalau kamu pesepeda culture, tahu nggak kumpulnya di lapangan mana? Pasti belum tahu kan? Sini aku kasih tahu, namanya velodrome. Dan ngomongin soal velodrome, sebaya muda aku distil sama Surya Malang. Kalau BKSD dan Dispora Park Kota Malang barengan sama DPRD Kota Malang itu baru aja nih selesai ketemu sama BKAD Provinsi Jatim buat ngebahas tentang kepastian status velodrome. Apakah punya Kota Malang, Kabupaten Malang, atau Provinsi Jatim? Tim. Jadi kalau dari hasil pertemuan ini, bangunan velodrome itu ternyata punya Pemprov Jawa Timur. So that's why akhirnya DPRD Kota Malang ngedorong pemerintah kota dan pemerintah provinsi Jawa Timur buat nyusun perjanjian kerjasama buat ngelola fasilitas olahraga ini jadi makin joss-jis. Jadi buat kamu yang belum tahu, velodrome itu ada di Madiapura, Sebaya Muda. Bisa dong pagi-pagi sepedaan culture sambil beli jajan di pasar minggunya.
1: Number 2.
2: Kira-kira hari ini menu MBG kamu apa ya, Sebaya Muda? Ada yang bisa tebak nggak? Tapi kalau ngomongin soal MBG, kali ini datang dari BGN atau Badan Gizi Nasional yang baru banget rame tadi malam. Kenapa? Karena Pak Presiden Prabowo Subianto akhirnya ngecopot jabatan dari Pak Dadan Hindayana gitu kan, yang sebelumnya jadi Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi buat kamu yang penasaran, kira-kira apa sih? Yuk kita cari tahu faktanya barengan sama Kompas.com. Jadi Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi waktu di ruang sidang Kabinet Istana Merdeka di Jakarta hari Selasa kemarin itu bilang, jadi ada beberapa masalah dengan kedisiplinan pas lagi ngejalanin SOP makan bergizi gratis. Pak Dadan tuh dinilai kayak masih kurang gitu loh buat ngejalanin standar operasional prosedur buat makan bergizi gratis, terutama ini program strategisnya Pak Prabowo. Terus Pak Prasetyo juga bilang ya, dan selain masalah kedisiplinan, ada juga masalah tentang tata kelola, terus dengan kualitas makanan, dan juga masalah-masalah ini by the way dipantau langsung sama Pak Presiden selama 18 bulan loh. Dan akhirnya Pak Presiden ngambil keputusan besar malam ini. Ya tentunya dong, gak setengah-setengah monitoringnya, evaluasinya, catatan-catatannya, dan juga pertimbangan besar nih Sebaya Muda. So kalau menurut kamu gimana nih?
1: Number 3.
2: Kalau kayak gini ceritanya, kapan nih Karjimut bisa nabung? Udahlah inflasi, harga naik semua, gaji segitu-gitu aja. Apa waktunya pindah kali ya ke Aussie? Nah, sini aku kasih tahu nih Sebaya Muda. Ada info dari Australia yang akhirnya naikin upah minimum jadi 12 juta seminggu. Tapi kamu gak bisa ngomparin juga 12 juta seminggunya Aussie. Siapa tahu sama kayak 2 jutanya sebulan di Indonesia. So back again ngomongin soal sekitar 3 juta pekerja yang bergaji rendah di Aussie itu bakal ngedapetin kenaikan upah minimum per 1 Juli 2026. Kompas.com sih bilang kalau keputusan ini diumumin sama Fair Work Commission atau lembaga independen penetap upah di Aussie di hari Senin tanggal 1 Juli 2026. Jadi dengan kenaikan upah ini sekarang sih totalnya jadi 12 juta per minggu atau 1 jamnya ada di Rp338.000. dan kalau ngomongin kenaikan ini ya, itu udah diprediksi sama Bank Sentral Australia yang namanya Reserve Bank of Australia yang katanya sih bakal ngikutin inflasi juga. Jadi Fair Work Commission ini nilai kebijakan moneter yang lebih ketat dari RBA ini udah gak diraguin lagi gitu kan, dan gak akan memperlambat laju ekonomi setahun ke depan. Dan komisi juga ngecatat ya kalau inflasi tuh udah ningkatin beban gitu kan, termasuk nih gangguan pasokan minyak karena ada masalah geopolitik di Timur Tengah Sebaya Muda. Ya walaupun gitu, komisi juga negesin ya tetap akan ngelindungin daya beli pekerja yang paling rentan. So, menurut kamu apakah Indonesia juga akan ngelakuin hal yang sama nih? Bakal ada kenaikan upah minimum juga?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Terkadang, yang paling membatasi kita bukan dunia luar, tapi pikiran kita sendiri. Suara kecil di kepala yang bilang kita nggak cukup baik, kita nggak cukup pintar, kita nggak cukup berani. Tapi kita selalu punya pilihan, membiarkan suara itu mengendalikan kita atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih kuat. Apakah yang sedang berisik di pikiran itu? Ketakutan lama, ekspektasi orang lain, atau sekedar asumsi yang belum tentu benar? Apakah ada bukti nyata kalau kita benar-benar nggak bisa? Atau itu cuma ketakutan yang belum diuji? Mulai sekarang, lawan suara tersebut dengan suara yang lebih baik. Bukan aku nggak cukup baik, tapi aku selalu belajar. Bukan aku takut gagal, tapi setiap langkah adalah pengalaman baru. Pikiran negatif mungkin nggak bisa kita hapus sepenuhnya. Tapi kita bisa memilih suara mana yang ingin kita dengarkan. Karena pada akhirnya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Karena hidup ini luas, jangan biarkan dirimu terkurung dalam batas yang kamu buat sendiri. Raka Ghani, from Menjadi Manusia.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ngomongin soal duka atau grief itu emang gak gampang ya sebaya muda. Rasanya kayak dunia tuh berhenti sementara kita masih dipaksa untuk jalan. Ada hari-hari dimana kita harus ngerasa kuat banget, tapi besoknya bisa ketrigger dengan hal-hal yang kecil. Terus juga runtuh lagi pada akhirnya. Dan ternyata itu totally normal. Nah, yang sering lupa kita sadarin adalah untuk survive dari fase ini, kita gak perlu hal-hal yang besar banget. Kadang justru micro joys atau kebahagiaan-kebahagiaan kecil lah yang menjadi penyelamat kecil kita. Mungkin secangkir kopi hangat di pagi yang dingin, senyum tulus dari orang asing, atau lagu yang bikin kita ngerasa gak sendirian, itu juga bisa menjadi micro joys kita. Micro joys bukan berarti nutupin rasa sakit, tapi juga lebih memberi jeda nafas kita biar kita gak tenggelam terlalu dalam. Dan at the end of the day, surviving grief dengan micro joys itu bukan soal cepet-cepet sembuh sebaya muda, tapi soal gimana kita bisa terus melangkah pelan-pelan sambil tetap menemukan cahaya kecil di tengah gelap. Mungkin hari ini micro joy kamu cuma hujan sore yang baunya bikin adem, mungkin besok bisa dari ketawa receh bareng teman, atau bahkan ketenangan manis sama orang yang udah pergi. Dan jangan pernah merasa bersalah karena masih bisa ngerasain bahagia kecil di tengah duka. Justru itu tanda kalau misal kamu lagi belajar berdamai, sambil tetap menghargai cinta dan kehilangan yang membentuk siapa kita hari ini.

good things are coming after this, because Kalimai After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimai Abeskara FM, the new hits power. Di tengah hidup yang serba ngebut, kita tuh sering nunda bahagia sampai semua checklist sukses dulu terpenuhi baru kita menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Padahal, coba deh tarik nafas sebentar dan lihat sekeliling kamu sebaya muda. Bisa jadi sekarang kamu tuh lagi ada di titik yang dulu kamu doain. Tapi karena sibuk ngejar yang lebih besar, kita lupa bersyukur sama hal-hal kecil. Padahal, bahagia tuh gak harus mewah. Kadang justru nongol dari hal-hal remeh nih. Mungkin kopi hangat pas hujan, dengerin lagu favorit di jalan, atau sekedar bisa rebahan tanpa distraksi. That's the kind of joy yang sering kita lewatin. Because gratitude is not about udah dapat apa, tapi soal bisa ngeh bahwasanya yang kecil pun berharga. Jadi mulai sekarang, jangan fokus ke nanti-nanti dulu, tapi nikmati waktu kamu sekarang sebaya muda, karena bisa jadi momen kecil hari ini adalah kenangan besar di masa depan. So, hal kecil apa sih yang bikin kamu senyum hari ini?

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Menunggu dalam diam itu bukan cuma soal waktu, tapi soal hati yang gak tahu kapan harus berhenti berharap. Hampir semua orang pasti pernah ada di fase itu. Bukan karena gak bisa merelakan, tapi rasanya yang belum selesai. Udah coba segalanya, menyibukkan diri, menghapus jejak, pura-pura gak peduli, tapi tetap aja, there's someone that still holding on to a silver hope, leaving just a little room for their ego to step aside. Pun kalau hati bisa memilih, gak bakal ada yang mau terjebak di situ. People say that letting go is only about letting go. Tapi kadang yang lebih sulit adalah menerima bahwa gak semua yang pergi harus kembali. Maybe some stories are meant to be unfinished, some feelings are meant to be fade, and some people are just passing through. And after all, the heart never truly lets go. It just learned to wait in quieter ways, even when the silence feels endless.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Salah satu pelajaran paling berharga dalam hidup adalah memahami perbedaan antara cinta yang tulus dan hubungan yang hanya berdasar kepentingan. Orang yang benar-benar mencintai kita gak akan pergi hanya karena situasinya berubah atau ketika kita gak bisa memberikan sesuatu. Mereka akan tetap bertahan, berjuang, dan tetap ada. Tapi, kalau seseorang dengan mudah meninggalkan kita, mungkin mereka gak pernah benar-benar mencintai. Mereka hanya ada selama mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan disitulah letak pembelajaran terbesar, di mana kita nggak bisa memaksa seseorang untuk tinggal, tapi kita bisa belajar untuk membedakan siapa yang benar-benar mencintai kita dan siapa yang hanya singgah untuk sementara. Closure sejati bukan berasal dari penjelasan mereka, tapi dari pemahaman kita sendiri, bahwa kehilangan seseorang yang nggak pernah benar-benar ada untuk kita bukanlah suatu kehilangan, melainkan adalah suatu pembebasan.

Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya. Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi aku juga gak bisa bilang kalau aku menyesal, karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih, walaupun akhirnya kita harus asing seperti ini. Time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Banyak waktu luang bukan jaminan kebebasan. Merdeka bukan berarti tak terikat oleh jadwal atau orang lain, tapi tentang bagaimana kita menikmati waktu sendiri tanpa merasa kehilangan. Orang yang benar-benar merdeka adalah mereka yang bisa duduk sendirian tanpa merasa sepi, berjalan sendiri tanpa merasa tersesat, dan menemukan kebahagiaan tanpa harus menunggu validasi siapapun. Kesendirian bukan kekosongan, tapi ruang untuk mengenal diri, mendengar pikiran sendiri, dan menikmati hidup dengan cara yang tak bergantung pada kehadiran orang lain.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hidup di usia 20-an tuh rasanya kayak lagi nyusun puzzle sebagai muda. Tapi tanpa tahu gambar akhirnya apa. Kadang ada kepingin yang pas, kadang ada yang bikin frustasi karena gak nyambung kemana-mana. Tapi, hey, kamu tetap lanjut nyusun kan ya? Karena jauh di dalam hati kamu tahu, something beautiful is being built here. Even if kamu belum bisa lihat hasil akhirnya sekarang. Quarter life crisis ini bukan musuh sebagai muda. Dia juga bukan sesuatu yang harus kamu kalahkan. Dia tuh lebih kayak tamu yang datang tanpa diundang. Tapi ngasih kamu kesempatan buat duduk sejenak dan ngobrol jujur sama diri kamu sendiri. Tentang luka-luka lama yang belum sembuh, tentang mimpi kamu yang simpan diam-diam, dan tentang luka ya dan ketakutan yang kamu pendam sambil tetap tersenyum di luar. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa capek, ngerasa gagal, ngerasa kayak semua orang jalan lebih cepat, pause dulu. Tarik nafas, lihat sekeliling. Kadang bertahan aja udah bentuk keberanian yang luar biasa. Dan kadang, pelan-pelan itu justru cara paling sehat buat tetap waras. Kamu gak harus ngerti semuanya hari ini. You just need to keep showing up, even when it's messy. Dan satu hal lagi, kamu gak sendiri kok. Ada banyak hati lain yang juga lagi belajar jadi dewasa dan cara yang kacau tapi tulus. Jadi, jangan lupa peluk diri kamu malam ini. Bilang makasih, karena dia masih terus bertahan. You are doing better than you think. And the best chapter of your life are still being written.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya? Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi, aku juga gak bisa bilang kalau aku menyesal. Karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih. Walaupun akhirnya, kita harus asing seperti ini.

I got you. It's time to live the moment with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau kamu pernah berpikir kenapa hubungan terasa sulit banget ya? Bukan karena perbedaan, bukan karena jarak, tapi karena kita terlalu sibuk ingin didengar tanpa benar-benar mendengar. Kita ingin mereka memahami perasaan kita, tapi apakah kita sudah mencoba memahami mereka? Kita meminta waktu mereka untuk mendengar, tapi di saat yang sama, kita hanya menunggu giliran bicara. Akhirnya, suara meninggi, hati menjauh, bukan karena tak ada cinta, tapi karena tak ada ruang untuk saling mengerti. Mungkin yang kita butuhkan bukan jawaban atau pembelaan, tapi jeda untuk mendengar, bukan hanya untuk berbicara.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Good morning, Slaya Muda.
4: Good morning, Slaya Muda.
5: Good morning, Slaya Muda.
3: Good morning, Slaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
7: Selain muda, pernah gak sih lagi asik scrolling atau mabar? Tiba-tiba HP kamu panasnya udah kayak setrikaan. Kalau dibiarin, baterai sama mesin HP kamu bisa cepet jebol loh. Ines abis dicurhatin sama Erafon.com, ada trik ampuh biar HP kamu tetap adem dan awet. First thing first, lepas casing HP kamu kalau suhu udah mulai naik. Casing yang tebel bisa nahan panas di dalam bodi HP. Jadi ngelepasnya bakalan ngebantu sirkulasi udara biar lebih plong. Secondly, turunin brightness layar atau matiin fitur yang gak kepake. Layar yang terlalu terang dan fitur kayak GPS atau Bluetooth yang nyala terus itu makan daya besar dan bikin mesin jadi kerja ekstra keras. And thirdly, istirahatin HP dan jangan dimainin sambil di-charge. Pengisian daya itu udah hasilin panas. Kalau ditambah main game, suhunya bisa overheat dan ngerusak komponen di dalamnya. Jadi, ingat ya sebagai muda, HP juga butuh napas biar gak gampang hang. Yuk mulai peduli sama suhu gadget kamu biar gak boros servis ya.

0: Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi tuh kamu? Aduh. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja puter Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu, swe muda.
1: Radio Kalimaya Baskara setia di setiap waktu.

0: Supaya mudah, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Itu fungsinya HP kalau cuman dibuat punya-punyaan aja, mending buang aja deh kalau nggak bisa ngebales chat aku. Replay this, Charlie Puth.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Amalan kalau bisa ditimbang kira-kira masuknya kemana ya sebagai muda? Heaven and Hell, Wave to Earth.

0: number 4.
1: Demi apa sih, ternyata kita udah gak muda-muda banget ya sebaya muda. Makanya waktu masih muda tuh dimanfaatin. Young, dan plus shy.

0: Rahil, ngapain sih berisik banget di kamar mandi dari tadi?
1: Biasa, lagi konser duet nih sama Tiara Andini.
0: Haduh, suaranya Tiara sih enak, tapi suara kamu no comment deh.
2: Dengerin Kalimaya Baskara FM, bikin kamar mandi serasa studio rekaman pribadi.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: More fresh and more power.
4: Info asik dari Malang Raya, nasional dan mancanegara.
5: Plus tips seru bisa kamu dapetin cuma di Morning Breakfast.
4: Yang siap buat temenin kamu setiap pagi. Dari Senin sampai Kamis,
5: mulai jam 6 sampai 9 pagi. Kamu juga bisa share info terbaru dari daerah kamu loh.
6: So stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power and streaming hit.
7: Kamu tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
8: Hah, masa sih?
7: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
8: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.
9: Supaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet Lapo Olympic.
10: Special Beats Kalimaya Baskara.
11: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai, selamat pagi Sebaya Muda, selamat hari Kamis. Yang masih dingin ini Sebaya Muda, kembali lagi bareng sama Arbi di Morning Breakfast. Yang nanti bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan update berita-berita di area Malang Raya, Indonesia dan juga mancanegara. So buat kamu Sebaya Muda yang mau info-info daerah kamu juga, atau mau sekedar request dan juga titip-titip salam, boleh banget Sebaya Muda di nomor WA kita 0822622321, atau juga bisa nih di Instagram dan juga live TikTok kita nanti di Kalimaya_Malang. So, bareng sama Arbi sampai 3 jam ke depan and enjoy.

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi hilang.
4: Silver Frequency.

Masih barengan sama Arbi, Spiwoda di 1021, Kalimaya Baskar FM, The New Hits Power. Dan kali ini ada update dulu buat kamu ya, pendaki culture, atau buat kamu yang suka naik gunung, karena ini ada reminder, kalau misal memang sebenarnya alam itu indah banget ya, Spiwoda, tapi juga nggak bisa dianggap enteng. Nah, kali ini Spiwoda ada cerita yang aku spill dari antaranews.com, seorang pendaki berusia 18 tahun, dilaporkan terperosok ke jurang di area Gunung Semeru, dan sampai sekarang itu masih dalam proses evakuasi oleh tim SAR gabungan Spiwoda. Di mana korban ini diketahui mengalami dislokasi ya, dan proses penyelamatan itu terkendala medan yang sangat-sangat curam, terus juga aksesnya itu sangat terbatas. Sekarang Spiwoda, yang jadi perhatian juga, pendakian ini dilakukan lewat jalur yang tidak resmi Spiwoda. Padahal sekarang ini akses menuju puncak Semeru itu masih ditutup karena kondisi aktivitas vulkanologi. Memang kadang kita mikir ambil jalur alternatif itu lebih seru atau lebih cepat ya Spiwoda. Tapi kalau misalnya udah di alam, aturan tuh sering dibuat bukan buat membatasi, tapi juga untuk membahas dan juga menjaga kita tetap pulang dengan selamat Spiwoda. Anyways, kalau misalnya kamu tim pendaki Spiwoda, menurut kamu edukasi soal keselamatan gunung di media sosial dan juga di Indonesia, apakah badannya sudah cukup atau masih kurang nih Spiwoda?

0: Assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosan apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Song of your day, Kalimaya Baskara.
2: Alright, BOD masih kita bakal update ya berita-berita di area Malang Raya gitu. Dan kali ini BOD, kalau misal kamu pernah ngebayangin sesuatu yang sering kita anggap sepele, ternyata tadinya bisa mengubah hidup banyak orang. Dan kali ini dari air bersih salah satunya BOD. Dan ini adalah kabar baik dari Kabupaten Malang karena pembangunan dari SPAM Sumber Dieng 2 di Desa Sukerejo sekarang itu udah tembus di 60% dan ditargetin selesai di akhir 2026 nanti. Anyways, ini aku baca dari suryamalang.com di mana nantinya sistem ini bakal melayani hampir 24.000 sambungan rumah di 5 kecamatan Malang Selatan yang awalnya cuma butuh buat kebutuhan SMA Taruna Nusantara, tapi akhirnya sekarang diperluas untuk masyarakat umum sebenarnya. Dukungannya itu anggarannya sekitar di 60 miliar ya dari pemerintah, dan harapannya akses air bersih itu makin merata, gak cuma di Kabupaten Malang yang dekat-dekat kota aja, tapi juga bisa merata nih sebaya muda. Kalau misal menurut kamu, fasilitas kayak gini bakal paling kerasa dampaknya di aspek apa sebaya muda? Pertanian kah? Atau di kehidupan sehari-hari?

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Punya teman yang bisa ngerti semua perasaan dan ada di setiap keadaan. Kalau itu sih, Radio Kalima yang Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

0: Si paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Biar udah masih barengan sama RP di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 4 Juni 2026. Biar udah di pukul 6:39. Dan buat kamu yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Veteran dan juga Jalan Bandung, biar udah di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai ya, namun masih lancar. Terutama buat kamu yang mengarah dari arah Jalan Bandung, baik dari arah Veteran ataupun dari arah Ijen Sebaya Muda. Sementara itu, untuk cuaca di area Jalan Veteran dan juga Jalan Bandung di pagi hari ini masih terpantau sangat cerah sekali ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, Sebaya Muda.

buat yang baru selesai UTBK atau lagi masuk fase refresh portal tiap 5 menit ya, sebenarnya udah ada kabar yang cukup bikin bangga, terutama buat anak-anak di Jawa Timur gitu ya. Karena selama 7 tahun in a row alias berturut-turut, sebenarnya udah Jawa Timur lagi-lagi jadi provinsi dengan jumlah murid terbanyak yang lolos masuk PTN lewat jalur SNBP dan juga SNBT. Di mana di tahun ini sebenarnya udah ada lebih dari 29.000 siswa itu lolos lewat jalur prestasi dan lebih dari 24.000 siswa lolos lewat jalur tes, bahkan naik hampir 20% dibanding tahun lalu Spionda. Anyway, ini aku dispil dari antaranews.com ya, dan menariknya adalah yang pada akhirnya ini enggak cuma sebagai angka doang, banyak daerah pada akhirnya yang ikut naik termasuk wilayah Madura yang menunjukkan peningkatan akses pendidikan tinggi. Ditambah lagi Jawa Timur juga jadi provinsi dengan penerima KIP kuliah terbanyak yang berhasil masuk di PTN. Artinya, kesempatan kuliah makin terbuka dan juga mimpi masuk kampus negeri bukan lagi sesuatu yang terasa jauh. Nah, sekarang penasaran nih sebagai muda. Kalau misal kamu boleh balik ke momen pilih jurusan, kamu bakal tetap pilih yang sekarang atau ada udah mulai justru switch ke jurusan yang lain nih sebagai muda?

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

mengetahui batas perasaan kamu,

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 your friendly hit station.
2: Kalau misal ngomongin tahun ajaran baru, abis ini kan udah sekolah tuh lagi ujian, abis itu mau libur, abis itu tahun ajaran baru sebiamunda. Biasanya langsung kepikiran selain daftar sekolah, itu biasanya beli seragam gitu ya. Tapi di tahun ini sedikit ada perubahan, terutama di kota Malang. Yang aku baca dari suryamalang.com, sebiamunda, dari program seragam gratis itu bakal tetap ada. Tapi di sini skemanya tuh berbeda sebiamunda. Beda di dari tahun lalu sebiamunda, jadi bantuan itu nggak lagi buat semua siswa baru untuk kelas 1 SD dan juga kelas 7 SMP, melainkan diprioritaskan untuk keluarga yang memang membutuhkan secara ekonomi sebiamunda. Setelah pada akhirnya proses penerimaan murid selesai, sekolah itu bakal ngumpulin orang tua buat pendataan dan juga verifikasi. Anyways, dari kuotanya juga lebih terbatas gitu ya dibanding tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya menurut kamu efisiensi dan juga dari kebijakan kayak gini pada akhirnya, apakah nantinya sudah tepat untuk pelaksanaannya atau pada akhirnya masih perlu dievaluasi lagi di sebiamunda?